0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, di antaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindaklanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI.

0: Sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
1: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
2: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
0: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
4: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
5: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi

0: tambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
1: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita, sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
2: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang

0: para petambak ini kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
1: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
3: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
4: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
5: Saya sih jujur nih ya, berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.

0: Jurnal yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Lowry, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls.

0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Karipro 3.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karipro 3 RRI.
0: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kemarapan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan Flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan, selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
0: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Pro 3 Jakarta ya, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita dan mengantarkan kita di pukul 9 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Kami temani suasana pagi hari Anda di pagi hari ini ya, dengan tembang pilihan dan selingan informasi. Dan tidak lupa juga kami ucapkan selamat pagi, selamat melakukan aktivitas pagi hari Anda, salam hangat dan salam sehat selalu.

0: semua ya ini.
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
0: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
0: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
0: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Kita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Baik, sudah pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini dari Merdeka 68. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya dan selamat melakukan aktivitas pagi hari Anda. Pendengar, pukul 10 lebih 02 menit waktu Indonesia Timur dan selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti webinar bersama pelaku UMKM.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia.
1: Ya, saudara pendengar, di pagi hari ini ya, kembali kami ajak Anda kita ikuti siaran langsung webinar bersama pelaku UMKM.
2: Pagi untuk ibu-ibu yang sudah berada di Ruang Kasih dan Pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Nelly Mansuara kembali menemani kita semua dalam talk show di pagi hari ini. Semoga pagi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan mengenai talk show kita di pagi hari ini dengan topik UMKM sebagai sumber pendapatan keluarga Indonesia. Sebelum kita kaji lebih lanjut, perlu kita ketahui bersama bahwa ketika kita berbicara tentang ekonomi keluarga, yang terlintas di benak kita semua, terutama untuk para ibu ya, yang walaupun suaminya sudah bekerja, walaupun ibunya sendiri bekerja, tetapi kebutuhan masing-masing orang itu tentunya berbeda. Sehingga kita mempunyai upaya-upaya atau usaha-usaha yang kita lakukan untuk membantu perekonomian dalam keluarga. Dan ini menarik sekali terkait topik kita, UMKM sebagai sumber pendapatan keluarga Indonesia. Tentunya ini kebutuhan keluarga harus terus berjalan ya. Kebutuhan untuk anak-anak sekolah ya, kebutuhan dalam rumah tangga juga, dalam keluarga. Ada kebutuhan makan sehari-hari, dan di tengah kondisi tersebut UMKM lah ya yang bisa menjadi satu pilihan bagi kita untuk menciptakan sumber pendapatan. Dan terkait dengan talk show kita di pagi hari ini, saya tidak sendiri. Ya, untuk pemirsa yang melihat langsung pasti bisa melihat ketiga narasumber kita yang sudah hadir di depan. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Marah, kita sapa dulu. Iya, yang pertama silakan dipegang mic-nya. Ya, yang pertama ada ibu kita nih, Ibu Rahiba Laude. Selamat pagi, Ibu.
3: Selamat pagi.
2: Kabar baik?
3: Alhamdulillah.
2: Baik-baik. Iya. Dan selanjutnya ada Ibu Anastasia. Selamat pagi, Ibu Anastasia.
4: Selamat pagi.
2: Kabar baik, Bu?
4: Puji Tuhan, baik.
2: Dan selanjutnya ini Ibu ya, karena kelihatan masih muda nih. Iya. Ada Ibu Devilia. Selamat pagi, Ibu Devilia. Saya panggilnya Ibu Devi aja ya. Oke. Iya, ketiga narasumber kita ada Ibu Rahiba, ada Ibu Anastasia dan juga Ibu Devilia. Iya, terkait dengan topik kita UMKM ini sebagai sumber pendapatan keluarga Indonesia. Sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut, saya mau ke Ibu Rahiba dulu nih.
3: Baik.
2: Iya, ini senior nih ya, panutan untuk kita. Iya. Ibu Rahiba ini kan aktif ya di IWST.
3: Iya.
2: Dan selaku
3: ketua
2: IWST luar biasa. Nah, Ibu, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut nih, apa program kerja IWST yang dilaksanakan di tahun ini atau di tahun 2026?
3: Iya, Mbak. Ini lo jadinya lupa-lupa adik-adik. Terlalu banyak. Iya, jelas kami dari Ikatan Wanita Sulawesi Tenggara pada prinsipnya kegiatan-kegiatan pada tahun ini yang dipersiapkan adalah pertama kegiatan silaturahmi, kemudian penguatan organisasi, kegiatan sosial, kemanusiaan, kemudian pemberdayaan ekonomi anggota melalui UMKM. Seperti itu.
2: Berarti ada UMKM di dalamnya?
3: Ada.
2: Iya. Nah, tujuan utama dari program kerja tersebut sendiri bagaimana?
3: Ya, pertama ya, terutama adalah mempererat hubungan kekeluargaan antara kami, Ikatan Wanita Sulawesi Tenggara. Kenapa itu dibentuk? Kenapa kita hadirkan. Pertama, apalagi kami di rantau, kita semua di sini di rantau, mau tidak mau itu perlu ada ikatan. Ya kita bentuk, kemudian kita saling silaturahmi, kita undang dan sebagainya, sehingga jadinya kita punya organisasi ini, kita jadi keluarga yang besar. Kemudian disitulah kita himpun, dan kemudian kita organisasi itu ada UMKM. Jadi bukan hanya untuk menghimpun secara apakah itu harus dengan budaya-budaya kami juga kita lihat. Kemudian juga ada jadwal kegiatan seperti itu. Jadi di sini kami ya cukup banyak anggotanya, walaupun kami dirantau, tapi tetap kami selalu hadir dalam kegiatan apapun.
2: Iya, pendengar dan juga pemirsa pastinya ingin tahu nih, IWST ini kan Ikatan
3: Wanita Sulawesi Tenggara.
2: Wanita Sulawesi Tenggara. Dan Ibu Rahiba ini ketua sejak kapan nih periodenya? Iya.
3: Mbak Lina, kita masih usianya muda. Kita dibentuk itu pada tanggal 17 April. Kemudian kami dilantik oleh mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, pengurus pusat, KKST pusat, pada tanggal 3 Agustus 2025. Jadi baru setahun.
2: Baru setahun ya. Walaupun baru setahun, tetapi yang di dalamnya itu, yang tergabung itu, wanita-wanita yang luar

0: Sekitar 2 tahun.
1: Sekitar 2 tahun. Saya mau dengar kisah dulu nih, mau dengar cerita nih. Awal mulanya karena saya juga ini pecinta mie ayam, bakso. Iya, iya, pasti semuanya ya. Iya. Kalau tidak salah sebelum menjual mie ayam dan juga bakso, ada jualan apa tuh yang pertama waktu itu?
0: Saya jualan apa ini, gorengan.
1: Gorengan.
0: Sama ayam geprek, sama minuman.
1: Akhirnya bisa.
0: Tapi kok lama kelamaan kok punya keinginan untuk usaha yang lebih baik lagi gitu. Jadi saya ngambil mie ayam sama bakso sama ayam geprek.
1: Luar biasa. Berarti pikiran atau usaha yang digeluti oleh Bu Anastasia ini dari sekedar usaha kecil-kecilan ya, tetapi karena punya semangat, punya tekad, akhirnya bisa merambah ke yang kalau dikatakan lumayan lah ya Ibu ya. Iya. Baik, kita ke Ibu Devilia lagi nih. Ya, mungkin pertanyaan yang sama dengan Ibu Anastasia. Kira-kira usaha yang Ibu jalankan ini bergerak di bidang apa?
2: Bidang kuliner.
1: Kuliner, kuliner apa tuh?
2: Kue-kue basah.
1: Kue-kue basah. Ini sudah mungkin bisa ceritakan untuk kita semua dari kapan?
2: Jadi saya mulai usaha itu kan pertama sebelumnya saya jualannya di kantin.
1: Di kantin, kantin sekolah.
2: Terus biasanya kalau libur sekolah kan saya nganggur.
1: Oh iya.
2: Jadi saya pikir daripada waktu libur sekolah itu saya tidak produktif, kemudian saya langsung coba-coba bikin kue, kue-kue dari keluarga, mulai dari keluarga yang pesan, terus teman-teman, akhirnya sampai sekarang itu mulai dari tahun 2020.
1: 2020 berarti sudah 6 tahunan ya. Ini hobi atau sekedar coba-coba?
2: Kalau hobi bisa bilang iya juga, karena iya, setiap bikin kue tuh orang-orang rumah tuh suka.
1: Oh.
2: Puji Tuhan dari situ. Jadi setiap saya buat, testernya pertama tuh orang rumah dulu, kemudian saya jual keluar. Nah, puji Tuhan sampai tahun 2026 ini sudah ada banyak.

0: Saya ingin buka outlet kecil saja di teras kah, di
1: Iya.
0: depan rumah, untuk bisa stok setiap hari ada.
1: Iya, berarti setiap hari ada pesanan juga ya, luar
0: Ya,
1: biasa.
0: sementara memang kalau ada pesanan saya buat, cuman kalau ada lebih pasti habis terjual.
1: Puji
0: Jadi
1: Tuhan.
0: kuenya itu fresh
1: Oke,
0: setiap,
1: hari ya.
0: iya, setiap hari. Kalau ada yang pesan baru saya
1: Itu
0: buka.
1: kue-kue apa saja tuh?
0: Jadi saya, di saya tuh ada kek pisang, terus ada kek-kek sama tart labu, sama kerupuk pangsit.
1: Oke.
0: Itu
1: Dan yang biasa menjadi favorit itu apa tuh? Yang sering di
0: kalau yang paling best seller itu tart labu.
1: tart labu. Iya. Untuk kita jangan lupa ya. Ibu Devilia.
0: Tart labu sama bolu vanila susu.
1: Bolu vanila
0: Iya.
1: susu. Oke.
0: Itu yang paling
1: Iya.
0: laris.
1: Luar biasa sekali ya yang diceritakan oleh ketiga ibu kita ini, Ibu Devilia, dengan dari sekedar hobi akhirnya bisa memberikan penghasilan ya, dan tentu semuanya butuh proses ya. Iya, karena kalau kita berbicara masalah usaha ini, hari ini mungkin tidak ada yang beli, tapi jangan patah semangat. Ah, hari ini tidak ada yang beli, berarti besok saya tidak mau bikin lagi. Nah, ini nih yang perlu diperhatikan. Nah, mungkin untuk ini mungkin senior kita Ibu Rahibah mungkin motivasi yang bisa diberikan untuk kita semua, kalau gagal hari ini jangan jangan menyerah. Ya, yang penting punya niat ya, ya. Dan juga harus optimis pastinya. Iya, benar-benar. Iya, langsung saja nih Ibu Rahiba. Ini kan Ibu Rahiba ini kan dalam IWST ya. IWST sendiri apakah pernah mengikuti kegiatan basar-basar atau mungkin pameran UMKM?

0: Iya, jadi seperti yang diadakan oleh MCM sudah dua kali apa Festival Budaya Nusantara, kita selalu ikut serta. Kemudian ada organisasi yang dilakukan di Polda Lama juga, terus sudah beberapa kali kalau UMKM, di situ kita hadir, kita ikut ambil bagian, kita menyajikan makanan-makanan atau kuliner dari tradisional kami. Dengan demikian tentu ibu-ibu IWST itu lebih semangat, karena ya UMKM ini kan tentu tujuannya untuk menambah ekonomi keluarga, seperti itu. Jadi apa kapanpun seperti ini katanya RRI juga mau adakan.
1: Iya, benar.
0: Tapi Mbak Nelly, ya kami ini kan akhir-akhir ini banyak kesibukan. Pertama dalam rangka hari ulang tahun HUT kemerdekaan kita, kami dari IWST juga ikut terlibat, ikut gerak jalan. Di situ alhamdulillah mendapat harapan dua. Juara harapan dua. Jadi terus kita sambung lagi dengan kegiatan keagamaan, maulid, pengajian seperti itu. Jadi tapi tetap apa dimanapun ada undangan atau kita tahu ada UMKM, kita selalu serta daftar, karena ya itu tadi tujuannya kan bukan hanya memamerkan makanan, tapi bagaimana kita menjual produk kita yang memang beraneka ragam dari Sulawesi Tenggara, beda rasanya juga.
1: Iya. Iya. Berarti tetap menampilkan ciri khas ya?
0: Ciri khas, ya ciri khas daerah. Alhamdulillah selama ini apa laris manis.
1: Laris manis.
0: Ya. Kemudian kita cara menyajikan ya tentu ya kita juga harus pandai-pandai bagaimana caranya supaya menarik. Walaupun makanannya itu lezat, tapi kalau dalam cara penyajiannya kurang bagus, kemasnya kurang bagus, pasti tidak menarik. Tapi kita tetap selalu seperti itu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah di hari di mana itu bukan dari suku Sulawesi Tenggara

0: jam belanja dari suku lain.
1: Iya.
0: Jadi ya ini mungkin ya selain kita promosikan perkenalkan makanan kami dari Sulawesi Tenggara, tentu juga yang pertama tadi untuk menambah ekonomi ibu-ibu atau anggota saya di IBST.
1: Iya, pastinya kan untuk orang yang beli ya. Iya. Wah, ini saya tidak perlu berkunjung ke Sulawesi Tenggara.
0: Iya.
1: Ada di sini.
0: Sudah ada di sini. Ya, memang begitu.
1: Iya.
0: Jadi apa ya? Selain apa kita ikut UMKM itu kan tentu menambah, selain tadi itu tujuan utama untuk menambah ekonomi, kita juga menambah ilmu.
1: Benar.
0: Karena di situ akan terdapat suku-suku Nusantara yang ada dan juga menyajikan makanan-makanan khas tersendiri.
1: Yeah.
0: Jadi sangat luar biasa sebenarnya UMKM ini. Banyak yeah. kita peti pengetahuannya luar biasa.
1: Yeah.
0: Saya senang.
1: Baik. Iya, luar biasa ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil ya Bu ya.
0: Benar.
1: Yang penting tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Rahibah, kita harus optimis, jangan pesimis, dan yang paling penting adalah punya niat ya. Kadang kita berpikir, saya tidak punya modal, usaha apa yang harus saya lakukan? Ya, tetapi itu kalau kita optimis, walaupun kita cuma punya modal 100.000, kalau kita punya niat mungkin dari sekedar jualan gorengan ya, akhirnya bisa merambah terus. Mungkin dari gorengan bisa langsung jualan yang lain juga seperti yang dilakukan oleh Ibu Anastasia. Nah, Ibu Anastasia pernah tidak berpikir saya membuka yang lebih lebar lagi atau yang lebih luas lagi, jual mie ayam sama bakso dan ayam geprek ini, pernah berpikir tidak? Kira-kira usaha saya ini berhasil atau tidak ya?
2: Pernah juga pikiran begitu, tapi kita yakin maksudnya yakin supaya kita ini jangan putus asa gitu. Jadi pokoknya kita intinya itu semangat maju.
1: Iya.
2: Yang kita harapkan, jadi supaya kita lebih menambah usaha yang lain lagi gitu.
1: Iya.
2: Kalau bisa ya kita berusaha ini.
1: Kalau bisa nanti dari mie ayam, bakso, ayam geprek, nanti mungkin ada ayam lalapan juga, ada sate ya. Amin ya. Iya, kita kembali ke Ibu Devilia lagi nih. Tadi kan kue ya, tadi disampaikan oleh senior kita nih, Ibu Rahibah, motivasi, harus optimis. Nah, pernah tidak terlintas dalam pikiran Ibu Devilia juga masalah sebelum kita mulai, kita sudah rasa gagal duluan nih? Pernah? Macam hari ini berjualan, aduh, kayaknya besok ini kira-kira laku lagi tidak ya, atau tidak ada yang pesan ya, atau pesan tidak. Terus kemudian kita tahu bahwa saat-saat ini memang keuangan kita lagi tidak baik-baik saja. Iya, silakan.
3: Iya, baik Kak. Jadi kalau saya tetap optimis bahwa setiap apa yang saya buat pasti diberkati.
1: Amin.
3: Jadi saya selalu optimis, saya apa yang saya buat pasti bisa laku terjual, karena di samping sudah ada pelanggan yang biasa pesan, saya juga terus berusaha untuk menawarkan lewat medsos.
1: Yeah.
3: Jadi biasa kalau macam ada pesanan yang lebih, saya tawarkan dan pasti ada yang beli. Jadi untuk mengantisipasi kegagalan itu, saya buatnya tidak banyak. Paling mungkin kalau ada pesanan 2 atau 3, saya lebihin 2.
1: Mm-hmm.
3: Karena itu pasti terjual habis.
1: Yeah.
3: Jadi setiap saya buat, tetap saya optimis. Entah kalau sisa, ya besoknya saya tidak jual lagi. Tapi itu rezeki orang rumah. Biasanya begitu.
1: Iya.
3: Iya, rezeki orang rumah. Jadi ya, sampai sekarang puji Tuhan usahanya masih jalan dengan baik dan semakin hari semakin lebih baik lagi.
1: Iya, menarik ya apa yang disampaikan Ibu Devilia untuk promosi. Sudah dilakukan di media sosial ya, di Facebook ya.
3: Facebook dan WhatsApp.
1: Facebook dan WhatsApp. Kalau di Facebook itu namanya apa nih?
3: Devilia.
1: Devilia tetap ya. Devilia apa kan? Ada Devilia cake misalnya.
3: Jadi karena orang banyak yang tahu kalau bawa kue kan di Vanindi alamatnya.
1: Oh,
3: jadi
1: iya.
3: Di situ saya tulis rumah kue Vanindi.
1: Rumah kue Vanindi.
3: karena kebetulan saya tinggalnya di Vanindi dan usahanya di rumah. Mm-hmm. Jadi biasa kalau orang tanya mau ambil ke rumah di mana, oh di Vanindi.
1: Di Vanindi begitu ya.
3: Untuk lebih jelas

0: ciri khas makanan atau kuliner dari Sulawesi Tenggara, suku lain pun juga akan mau merasakan. Tapi ini sudah terbukti, Mbak Leni, sudah terbukti. Selama kita ikut apa UMKM, banyak suku-suku lain, mereka bahkan baru mau buka cari yang tuli-tuli lah, cari lapa-lapa lah, kasuami lah, itu kan makan yo. Jadi banyak, alhamdulillah. Jadi tidak hanya dari suku kita yang belanja, tapi juga dari suku lain. Kemudian kalau kita tampil di mana, saya selalu memberikan informasi kepada KKST. KKST itu adalah induk kami di situ. Terus kemudian lewat IWST dan sebagainya, kita sampaikan bahwa kita ada menjual makanan ciri khas kita. Seperti yang tadi, bahwa tidak perlu kita ke pulau atau pulang ke Kendari atau ke Buton. Tapi di sini ada, makan apa saja ada. Jadi seperti itu. Jadi selama kita ikuti kegiatan UMKM ini, alhamdulillah laris manis
1: ya. Kita ke Ibu Anastasia. Ibu Anastasia, ini kan kalau kita berbicara media sosial, kalau ini juga ada di media sosial seperti Facebook atau mungkin dari mulut ke mulut. Nah, biasanya kalau kita jalan ke suatu tempat, tuh makan bakso di Jalan Merdeka tuh boleh, enak sekali. Tuh makan mie ayam di situ boleh. Ini kan berbicara mengenai ciri khas, resep nih. Dari Ibu Anastasia sendiri, ketika berjualan itu resepnya dibuat sendiri dari Ibu atau seperti apa?
2: Dibuat sendiri.
1: Ya. Tetap setiap mempertahankan hari, cita rasanya ya.
2: Setiap hari dibikin, tidak menyimpan bumbu untuk besok tidak, hanya sekali bikin.
1: Sekali bikin habis langsung ya. Baik.
2: Pagi belanja langsung masak langsung jualan.
1: Iya, luar biasa. Iya, kita sudah mendengarkan bincang-bincang kita dengan ketiga narasumber kita. Saya penasaran nih untuk ibu-ibu yang ada di ruangan ini, Ruang Kasih dan Pengharapan. Siapa yang mau cerita pengalaman dalam ber-UMKM ini, awal mulanya jualan, ada juga ketakutan kalau gagal. Silakan, ada yang mau cerita? Silakan.

Baik, selamat pagi. Saya perkenalkan nama saya Maria Tresia Purwanti, kami utusan dari IUAPI. Sebelumnya saya mengikuti UMKM itu ibu-ibu, tapi saya sudah berjualan sendiri juga. Saya dari tahun 2000, saya sudah ada catering, keripik ladi, itu zaman itu belum ada UMKM. Kami masih dari pintu ke pintu nawarkan begitu. Tapi ya alhamdulillah bersyukur

0: Jadi semangat membantu kita juga ya, walaupun kita ada gaji, ada lain-lain, tapi rasanya ada tersendiri kalau kita mendapatkan hasil dari ya toh ibu-ibu, ya dari keringat kita sendiri begitu. Nah, di situ setiap ada undangan UMKM kami selalu siap.
1: Berarti ini diolah di rumah sendiri ya, Bu ya? Iya,
0: diolah di rumah masing-masing. Produksi. Nanti di sana kami ya gitu. Mm-hmm. Kalau saya terkenal dengan keripik Uti itu.
1: Oh, keripik ya. Uti ya.
0: Jadi saya bukan
1: di bawah enggak, Bu?
0: Ya.
1: Di bawah enggak, Bu?
0: Iya, kemarin baru pemesanan habis ya. Nanti kalau ada waktu kita bikin
1: okay.
0: Untuk iya. Jadi di situ kakak kami selalu apa ya? Semangat kalau ada UMKM itu sangat membantu dengan adanya UMKM ini.
1: Iya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Baik.
0: Saja.
1: Ibu siapa tadi?
0: Ibu Maria Tresia Purwanti, tapi terkenalnya dengan Uti.
1: Oh, Ibu Uti. Nama nama kerennya Ibu Uti.
0: Uti itu kan Eyang Uti.
1: Oh iya, gitu. Iya, benar. Iya, mungkin selain Ibu Uti ada lagi? Ibu cantik yang di samping?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Iriani dari perwakilan dari IWAPI Papua Barat. Sama halnya dengan Uti, saya juga sering mengikuti UMKM. Awalnya tuh hanya rajutan-rajutan kecil, membuat bunga, membuat tas, tapi itu belum terlalu saya pasarkan keluar karena masih di lingkungan keluarga. Jadi saya coba-coba untuk menawarkan kepada teman-teman, dari teman-teman,

0: bahan seperti ring untuk tas aja itu kadang susah.
1: Yeah.
0: Kita harus tunggu dari luar. Kita harus pesan dari luar secara online. Jadi kadang tuh yang memesan juga saya

0: Ya. Jadi saat itu target pasar saya sebenarnya hanya orang-orang yang berasal dari daerah Jawa Barat. Nah, saat itu ternyata pas begitu buka langsung booming begitu, langsung orang tahu, oh di Manokwari ada Seblak. Akhirnya yang dari Arfai, Maripi, waktu itu pabrik semen kayaknya masih agak-agak baru dan pekerjanya banyak yang dari Jawa Barat, itu akhirnya datang ke Marina jauh-jauh cari Seblak. Nah, mulai saat itulah Seblak itu terkenal. Kemudian karena saya harus lanjut kuliah ke Jogja, saya tinggalkan, diambil alih sama saudara saya. Kemudian pada tahun 2023, balik lagi itu hampir 7 tahun ya, itu balik lagi ke Manokwari, saya buka tapi dengan brand yang berbeda. Karena kan sudah di merger sama saudara, jadi saya buka lagi brand yang berbeda tapi produknya sama. Seblak, terus ada bakso aci, kemudian ada sekarang sudah nambah mie jebeu juga. Dengan brand baru itu brand G Suite. Jadi G-Suite. Kita punya kedai namanya Kedai G Suite. Itu sebenarnya awalnya menu-menunya itu menu-menu olahan tradisional dari Jawa Barat sebenarnya. Kayak seblak tadi, terus ada bakso aci, ada mie jebeu juga yang baru-baru ini, baru setahunan ini mie-nya jadi best seller juga di kedai kita. Tapi kembali lagi sebenarnya G Suite itu fokus utamanya sebenarnya ada brownies. Ya, brownies ini awalnya saya ragu mau buka di sini di Manokwari karena untuk bahan sendiri yang kita pakai kan bahan dari luar juga dulunya. Coklatnya itu kan dari luar. Terus bahan bakunya tadinya kita di sini masih pakai tepung biasa tapi pesan dari luar juga tepung mokaf. Tapi karena mengikuti kearifan lokal dan juga kebutuhan masyarakat di sini, akhirnya kita menyesuaikan produk kita menggunakan tepung sagu lokal yang ada di Papua Barat begitu. Awalnya ragu, ada nggak ya yang mau beli gitu, ada nggak ya, soalnya produk brownies ini kan banyak sekali macamnya dan dari rate harga pun beda-beda dan saya menjual waktu itu dengan harga yang lumayan mahal gitu, jadi agak ragu. Tapi waktu itu gak apa-apa, jual aja. Toh sesuai kata kita kan ada harga, ada kualitas gitu. Jadi waktu itu lumayan agak binder waktu jual brownies G Suite itu karena harganya agak mahal. Tapi ya alhamdulillah gitu, peminatnya ada karena kita jual produk dengan cita rasa yang enak dan juga keunikannya. Kita adalah produsen brownies sagu dengan topping ketapang pertama di Indonesia dan juga sudah ada sertifikat halalnya.
1: Luar biasa, pertama di Indonesia ya?
0: Iya, pertama di Indonesia. Okay. Olahan kuliner yang menggunakan ketapang. Buah ketapang.
1: Buah ketapang?
0: Iya, buah ketapang. Jadi bahan dasarnya itu tepung sagu, kemudian pakai topping ketapang. Cuma hampir setahun ini kita agak vakum karena bahan bakunya
1: karena ketapangnya susah.
0: Iya, susah. Ya, saya punya langganan di Amban Pantai, anak-anak biasa yang bantu untuk mengutip ketapangnya gitu. Iya. Tapi karena anak-anaknya sudah banyak yang sudah lulus sekolah begitu, jadi jarang yang mau bantu. Iya. Nah, kendalanya di

0: dari masing-masing ibu kita yang berada di ruangan ini, dan saya percaya ada banyak ibu-ibu hebat juga di luar sana, ya. Baik, sebelum kita mengakhiri talk show kita, ya, kalau kita ingin bincang-bincang masalah kuliner UMKM pasti tidak cukup waktu, ya. Bisa kita bahas sampai sore. Ya, mungkin terakhir, ya, kita minta jawaban singkat dari ketiga narasumber kita, mewakili kita semua yang ada di sini. Mungkin dari Ibu Rahibah dulu, ya, mungkin pertanyaan yang sama juga untuk Ibu Anastasia dan juga Ibu Devilia. Satu kalimat saja, apa pesan Ibu untuk masyarakat yang ingin memulai UMKM tetapi masih takut untuk melangkah?
1: Iya, Mbak Nelly, mungkin tadi saya sudah sampaikan, kalau memulai sesuatu itu jangan terlalu terbayang kegagalan, tapi selalu kita utamakan optimis, karena tadi sekali jatuh kita bangun lagi, kita jatuh lagi bangun lagi, insya Allah itu akan menjadi pengalaman dan tentu akan lebih berhasil. Biasanya orang berhasil itu jatuh dulu,
0: yeah.
1: Tapi dia orangnya memang ulet, selalu bangun, jatuh bangun, malah jadi pengusaha yang lebih besar. Oleh karena itu mungkin untuk pendengar, kalau memulai sesuatu itu harus jangan kita berpikir bahwa nanti gagal-gagal, tapi kita selalu berpikir bahwa bismillah, mudah-mudahan ke depan ini apa yang kita usahakan ini akan lebih maju, akan lebih dikenal oleh masyarakat luas, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Rahibah. Ibu Anastasia.
2: Ya, begitu sudah sama, setuju dengan Ibu Rahibah. Kalau mau usaha, kita tidak boleh menyerah. Kita harus berjuang dari awal sampai bisa. Jadi kita jangan takut mau usaha. Jatuh sudah biasa, jatuh bangun sudah biasa kalau awal. Begitu, yang penting kita semangat, kita rajin, akan bisa. Puji Tuhan, pasti bisa.
0: Amin, ya. Baik, terima kasih Bu Anastasia. Ibu Devilia, silakan.
3: Iya, baik Kak. Kalau saya masih sama juga seperti Ibu Raiba dengan Ibu Anastasia. Pesan saya untuk pendengar yang lain, pendengar semua di rumah, bahwa ketika kita mulai usaha, kita harus tetap optimis, kita semua

0: tetap semangat dan jangan seperti yang Ibu Raiba bilang, jangan pesimis, harus yakin bahwa harus optimis, kita apa yang kita buat itu pasti diberkati dan menjadi berkat.
1: Iya, baik. Kita tepuk tangan lagi dulu bisa. Iya, baik pendengar dan juga pemirsa, perbincangan kita yang luar biasa pagi jelang siang hari ini. Jangan lupa ya nanti hari Sabtu ya bisa berpartisipasi ya. Iya, dan tentunya dari perbincangan kita pagi ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. UMKM bisa menjadi lahan untuk menciptakan pendapatan ya, dan juga membuka lapangan pekerjaan ya, dan juga mengembangkan potensi keluarga. Tidak harus langsung ke pasar. Sekarang sudah ada media sosial, ada Facebook ya. Kalau mau promo di RRI juga bisa ya. Iya, kemampuan yang kita miliki dari kebutuhan yang ada di sekitar kita. Step by step, langkah demi langkah untuk menuju keberhasilan. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita, Ibu Anastasia, Ibu Rahiba, dan juga Kakak Davilia, dan untuk ibu-ibu yang sudah hadir di Ruang Kasih dan Pengharapan, sekali lagi terima kasih. Tetap semangat dan kita berharap apa yang kita perjuangkan dapat tercapai ya. Saya Nelly Mansuara dan kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat untuk kita semua, dan sampai jumpa.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi menjelang siang ya, di pukul 10 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Baru saja kita ikuti webinar ya, bersama UMKM, dan kini Anda kembali bergabung bersama kami dari Pro 1 Manokwari 94.3 MHz.

Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di bulan kemerdekaan ini, merah putih kembali berkibar di seluruh penjuru negeri. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, rakyat Indonesia menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh rasa syukur dan bangga. 81 tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sebuah peristiwa bersejarah yang mengubah perjalanan bangsa. Dengan keberanian, pengorbanan, dan tekad yang kuat, para pahlawan memperjuangkan hak bangsa Indonesia untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah. Kemerdekaan lahir dari perjuangan panjang yang dibayar dengan air mata, tenaga, bahkan nyawa. Karena itu, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, kita diingatkan akan besarnya pengorbanan para pahlawan bangsa. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dan mempersiapkan masa depan. Indonesia yang berdaulat, adil dan

makmur adalah cita-cita yang terus diperjuangkan oleh seluruh anak bangsa. Berdaulat berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri. Berdaulat berarti menjaga persatuan, menjaga kedaulatan wilayah, serta memiliki kepercayaan diri untuk menentukan arah pembangunan bangsa. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpinggirkan. Semua memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Sementara makmur berarti kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan tidak hanya terlihat di kota-kota besar, tetapi juga hadir hingga pelosok desa, pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau terluar. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia tetap berdiri kokoh karena persatuan. Kebinekaan adalah kekuatan yang mempersatukan kita. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru dari perbedaan itulah lahir semangat gotong royong, saling menghargai dan saling mendukung demi kemajuan bersama. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga warisan kemerdekaan ini. Para pelajar mengisinya dengan belajar sungguh-sungguh. Para guru mengisinya dengan mendidik generasi penerus bangsa. Para petani mengisinya dengan menanam dan menghasilkan pangan. Para nelayan mengisinya dengan melaut demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Para tenaga kesehatan mengisinya dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Para pekerja, pengusaha, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui pengabdian sesuai bidang masing-masing. Karena sesungguhnya, setiap karya dan setiap kontribusi adalah bagian dari perjuangan membangun Indonesia. Perjalanan bangsa ini tentu tidak selalu mudah. Berbagai tantangan datang silih berganti. Namun sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh. Kita mampu bangkit ketika menghadapi kesulitan. Kita mampu bersatu ketika menghadapi perbedaan. Dan kita mampu bergerak maju ketika memiliki tujuan yang sama. Oleh sebab itu, semangat kemerdekaan harus terus kita jaga. Semangat untuk bekerja keras, semangat untuk berprestasi, semangat untuk menjaga persatuan, dan semangat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mari jadikan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air. Mari kita tanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rawat kebinekaan sebagai anugerah. Mari kita hidupkan kembali budaya gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Karena Indonesia yang maju tidak dibangun oleh satu orang saja. Indonesia dibangun jutaan tangan yang bekerja sama, jutaan hati yang mencintai negeri ini, dan jutaan harapan yang dipersembahkan untuk masa depan bangsa. Di usia ke-81 tahun kemerdekaan, mari kita melangkah dengan optimis. Mari kita percaya bahwa Indonesia mampu menjadi bangsa yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur. Untuk para pahlawan yang telah mendahului kita, terima kasih atas perjuangan yang telah diwariskan. Untuk generasi masa kini, mari lanjutkan perjuangan dengan karya dan pengabdian. Dan untuk generasi yang akan datang, mari kita wariskan Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, teruslah melaju dalam persatuan, teruslah berkarya untuk kemajuan, teruslah menjaga semangat kebangsaan, karena Indonesia adalah rumah kita bersama. Merdeka! Merdeka!
Merdeka, Merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Salam Indonesia.

cintaku. Baik, pendengar setia program satu dimanapun Anda, salam jumpa Jabat Rat dari Merdeka 68 Manokwari, kebersamaan di setiap program siaran kami hadir untuk Anda. Dan dari program satu Radio Republik Indonesia Manokwari, lepas dari rekan-rekan di Lintas Manokwari pagi, jelang siang yang sudah menemani Anda dengan informasi hiburan, kami hadir di Lintas Manokwari siang menemani Anda dan kebersamaan nanti sampai di petang nanti di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Saya Keku Biari, penyiar dan juga operator bersama Bung Alan. Kami ajak Anda untuk tetap berpartisipasi dengan kami ya, untuk terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Manokwari dengan informasi hiburan dari Merdeka 68 Manokwari di setiap program-program siaran kami yang hadir untuk Anda di nuansa siang ini. Dan harapan kami Anda juga tetap sukses untuk melaksanakan bagian dari aktivitas Anda, tetap jaga kenyamanan Anda sama melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas yang Anda punya.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Ardi, kus dengar kabar ini kah?
1: Kabar apa kak Justi?
0: RRI Fest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang kok?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas tuh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Kus dengar kabar ini, Kang.
1: Kabar apa, Kak Justi?
0: RR Investment Aquari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Okay, 94.3 MHz terus mengantarkan kita hingga di pukul 12 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda, nuansa kebersamaan pada setiap program-program siaran kami untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari, dan tentunya juga informasi-informasi yang terus kami hadirkan di nuansa aktivitas yang Anda dari Merdeka 68 Manokwari, ya, dimanapun melakukan bagian dari aktivitas Anda. Iya, pendengar, kelola uang rakyat, ya, bagian beri peringatan keras kepada akuntan SPPG. Nah, terkait dengan BGNRI terus memperkuat kemampuan akuntan SPPG untuk membenahi sistem pelaporan keuangan, ya, program Makan Bergizi Gratis MBG. Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan anggaran di setiap dapur MBG itu dapat berjalan transparan, kredibel, dan dipertanggungjawabkan. Kepala BGN Sudaryono mengingatkan kesalahan maupun kelalaian dalam pelaporan keuangan MBG itu dapat menimbulkan persoalan serius, karena persoalan tersebut dapat berdampak pada administrasi hingga berpotensi masuk ke ranah hukum apabila menyebabkan kerugian negara. Nah, mulai dari administrasi, gugatan-gugatan, bahkan sampai pidana, ya, karena itu menyangkut kerugian negara kalau pelaporannya tidak prima. Nah, ia juga menegaskan dana yang dikelola oleh SPPG itu merupakan uang negara yang bersumber dari masyarakat. Karena itu setiap penggunaan anggaran untuk mengelola menyediakan makanan bagi penerima manfaat juga harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Nah, tujuan dilaksanakannya training, ya, dalam bagaimana laporan keuangan, kemudian uang yang dikelola di semua dapur itu adalah uang rakyat, dan uang yang dikelola baik untuk masak dan dipakai dalam bentuk makanan kepada penerima manfaat itu adalah uang rakyat. Jadi semuanya itu bersumber dari rakyat, sehingga pertanggungjawaban juga harus jelas. Nah, kemudian ia juga minta persoalan tata kelola yang terjadi sebelum menjadi bahan evaluasi untuk membangun sistem pengelolaan MBG yang lebih baik. Ia juga berharap BGN bersama Kemenko dapat memperkuat sistem pelaporan hingga pertanggungjawaban anggaran itu dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Nah, itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan disinggung juga oleh Menteri Purbaya Yudi Sadewa bahwa total anggaran pendidikan dalam era APBN 2027 itu mencapai sampai 820,9 triliun rupiah. Itu menjangkau 60,6 juta penerima manfaat. Nah, itu informasi untuk Anda, ya. Dan ini dibagikan ke tiap SPPG yang ada di wilayah Indonesia. Nah, kami masih tetap menemani Anda dengan informasi hiburan dari Merdeka 68, terutama di nuansa siang. Dan beberapa tembang yang kami putarkan untuk Anda juga kami informasikan itu adalah beberapa lagu-lagu yang juga nanti akan dibawakan dalam ajang Bintang Radio 2026.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman

0: Ardi, kus dengar kabar ini kah?
1: Kabar apa kak Justi?
0: RR Invest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga.
3: Selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih kuliah.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Kus dengar kabar ini kan?
5: Kabar apa Kak Justi?
4: RRI Fresh Manokwari hadir lagi nih.
5: Serius? Kapan?
4: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
5: Baru? Ada apa aja?
4: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
5: Wah, berarti wajib datang toh?
4: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh.
6: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
7: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke, saya juga sekalian mau lihat.

terima kasih untuk tetap dengar kami. Beberapa tembang untuk Anda yang terus hadir, dan juga sekaligus kita jelang dinamika olahraga di pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Indonesia Timur.
1: Waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilian Adia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
1: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat 1 dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.

0: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
1: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan juga sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian. Terkait itu seperti apa supporternya, kita mengikuti aturannya. Sudah diterapkan.
0: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
2: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
0: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yargo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Profesional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka mendudukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Quang Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia, namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Quang Dao. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau nggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Quang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang main kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuma seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu sebagian besar. Masih kurang upaya untuk eksplor lebih jauh gitu ya, upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu, hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glen Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKP-nya harus hidup, TKP adalah tanda klub terdapat juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan, yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Begitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena gak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindo, SIPMH Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RRI Fest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema Harmoni Dalam Aksi,

94.3 MHz. Ya, terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda Canggung, ya, mengantarkan kita di pukul 14.02 yang baru bergabung dengan kami juga selamat bergabung di nuansa siang hingga petang Anda nanti di tengah berbagai aktivitas-aktivitas yang sementara terus Anda menjalani di hari ini, apapun itu yang menjadi bagian dari tugas tanggung jawab dan aktivitas Anda, semoga semua masih tetap berjalan dengan baik, ya. Apapun yang ingin Anda capai di hari ini itu juga memberikan sesuatu yang baik untuk Anda dari setiap tugas dan tanggung jawab, bahkan juga dalam keserian Anda, ya, dalam segala aktivitas yang Anda punya. Iya, pendengar, terkait dengan patroli cyber yang terus diperkuat, 7.908 konten lowongan kerja ditutup, dan hal ini disampaikan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang memperkuat patroli cyber untuk mencegah penyebaran iklan lowongan kerja fiktif

Deh. Pengaduan dapat disampaikan melalui hotline di 0800 1000 dan 0212924 4810, WhatsApp di 0811 8080 141, dan situs resmi kementerian atau dengan datang langsung ke Kementerian P2ME. Nah, pengaduan-pengaduan itu kemudian nanti akan ditampung dan akan dilaksanakan tindakan dengan patroli cyber oleh Komdigi. Nah, itu informasinya untuk Anda, dan yang pastinya kami masih punya sejumlah informasi-informasi lainnya dari Merdeka 68 Manokwari di ruang dengar Anda. Jabat erat juga untuk Anda yang baru bergabung dengan kami di Pro 1 siang ini dalam setiap aktivitas apapun. Tidak hanya pendengar yang ada di Manokwari, Anda juga yang ada di luar Manokwari, sampai dimanapun suara kami Anda dengarkan, salam jabat erat dari Merdeka 68 Manokwari untuk Anda dalam setiap aktivitas-aktivitas yang boleh terus dilakukan hari ini. Yang di pasar-pasar, selamat siang di pasar-pasar sentral yang ada di Manokwari, baik di Sanggeng, di Wosi, di pondok-pondok pinang, di pondok-pondok bensin dan lain sebagainya, yang mungkin juga sambil Anda bersama dengan setiap aktivitas usaha-usaha Anda siang ini, Anda dengar kami di Pro 1. Salam jabat erat dari Merdeka 68 Manokwari. Kami terus hadir dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPUP Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel.

0: darah AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: keramaian. Kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk

0: Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya Yogbet Kubiari. Kami awali dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Bank Mandiri menggelar kegiatan sosial donor darah secara serentak di 12 kantor wilayah Bank Mandiri di seluruh Indonesia pada Rabu 2 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-28 Bank Mandiri sekaligus untuk kepedulian terhadap kemanusiaan. Mengusung tema Satu Langkah Darimu Sejuta Harapan Untuknya, kegiatan donor darah ini melibatkan sebanyak 3.360 pendonor atau sekitar 280 pendonor di masing-masing titik pelaksanaan di Manokwari. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia PMI Manokwari dan mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Mewakili Gubernur Papua Barat, Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temomere mengatakan donor darah merupakan bentuk nyata kepedulian sosial yang sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Menurutnya, kebutuhan darah bersifat vital dan tidak dapat digantikan dengan teknologi maupun pengobatan lain. Karena itu, gerakan donor darah perlu terus didorong termasuk melalui keterlibatan pemerintah, dunia usaha, instansi, dan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat Manokwari untuk menjadikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup sekaligus wujud kepedulian terhadap sesama. Ali Baham menilai, keterlibatan berbagai instansi dan organisasi dalam aksi donor darah penting untuk memastikan ketersediaan stok darah terutama ketika masyarakat membutuhkan darah dalam kondisi darurat.
2: Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial dunia perbankan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mendukung ketersediaan stok darah nasional bagi mereka yang membutuhkan. Sebagaimana kita ketahui bersama, darah merupakan kebutuhan vital yang tidak dapat digantikan oleh teknologi maupun obat-obatan apapun. Setiap tetes darah yang kita donorkan hari ini akan menjadi harapan baru bagi saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan sakit, yang membutuhkan transfusi darah untuk keselamatan jiwanya.
1: Melalui aksi ini, setiap tetes darah diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan stok darah nasional, tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat yang tengah berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Sejumlah cabur desak pelaksanaan Musprov KONI Papua Barat segera digelar. Laporan Ria Tatontos.
3: Sejumlah cabang olahraga di Papua Barat mendesak pelaksanaan musyawarah provinsi atau Musprov KONI Papua Barat dipercepat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kesiapan atlet menghadapi babak kualifikasi prapon hingga pelaksanaan PON mendatang. Ketua Umum Persatuan Senam Indonesia atau Persani Papua Barat, Esther Mamari, mengatakan percepatan Musprov menjadi kebutuhan bersama cabang olahraga. Menurutnya, kepengurusan KONI yang definitif sangat dibutuhkan agar pembinaan dan persiapan atlet dapat berjalan maksimal.
4: Kita dari cabur punya kerinduan mau untuk melihat KONI Papua Barat ini kalau boleh musprovnya itu dilaksanakan lebih cepat, lebih bagus. Karena kita lihat SK daripada KONI itu berakhir pada tanggal 31 September. Jadi kalau bisa musprov itu dipercepat. Karena mengingat kita punya atlet nanti ada persiapan untuk prapon dan pon.
3: Desakan serupa disampaikan Sekretaris Umum Pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Papua Barat, Eni K. Agata. Ia berharap KONI Papua Barat segera menggelar musprov untuk menentukan kepengurusan yang akan memimpin organisasi tersebut ke depan.
5: Kami sangat mengharapkan pada KONI Papua Barat agar segera melaksanakan musyawarah provinsi luar biasa untuk memilih ketua umumnya untuk ke depan nanti memimpin KONI. Karena ke depan nanti cabang olahraga akan mengikuti babak kualifikasi PON dan juga akan ada persiapan untuk mengikuti PON nanti. Kami berharap KONI dapat melaksanakan musyawarah ini paling lambat di bulan September ini sudah harus dilaksanakan. Karena persiapan-persiapan menjelang babak kualifikasi pra-PON hingga PON itu kami membutuhkan

0: waktu yang sangat cukup untuk mempersiapkan atlet, dan ini butuh KONI, pengurus KONI yang sudah terbentuk lengkap.
1: Enika menambahkan sejumlah cabang olahraga sebenarnya telah memiliki atlet yang siap untuk menghadapi agenda nasional, namun proses menuju keikutsertaan dalam ajang tersebut membutuhkan dukungan dan rekomendasi dari KONI. Karena itu ia menilai pembentukan kepengurusan KONI Papua Barat secara definitif menjadi hal mendesak agar persiapan atlet dari berbagai cabang olahraga dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
3: Saudara, gerakan pangan murah yang digelar TVRI Papua Barat bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus menekan laju inflasi di daerah. Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Nenci Titi Weisir, mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan akses pangan dengan harga terjangkau khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Menurutnya, masyarakat diberikan kesempatan untuk memperoleh berbagai kebutuhan pokok yang tersedia dalam kegiatan tersebut dengan harga yang lebih terjangkau.
4: Gerakan pangan murah yang boleh diselenggarakan kerjasama TVRI dan juga Badan Pangan Nasional, dalam hal ini dari Dinas Ketahanan Provinsi Papua Barat, ini dimaksudkan agar kita juga dapat mengikut menstabilitaskan harga pasar yang ada, kita juga ikut menekan inflasi, dan kita ikut juga memberdayakan, memberikan peluang bagi masyarakat menengah ke bawah untuk dapat membeli apa yang ada dalam 10 bahan pokok yang ada tersedia di Provinsi Papua Barat, dan juga ini sebagai ketahanan pangan yang terus berkelanjutan.
3: Kegiatan ini tentunya diharapkan merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penyiaran, pelaku usaha, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan ketersediaan serta keterjangkauan pangan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Papua Barat sekaligus mendukung terciptanya ketahanan pangan yang berkelanjutan. Televisi Republik Indonesia, TVRI Papua Barat menggelar Basar Pangan Murah secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-64 TVRI. Kegiatan tersebut dipusatkan di transmisi TVRI Reremi Manokwari, Papua Barat dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta sejumlah pengusaha di Papua Barat pada Rabu 2 September 2026. Kepala Stasiun TVRI Papua Barat, Leni Sinai, mengatakan kegiatan Basar Pangan Murah merupakan bentuk kepedulian TVRI dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, pelaksanaan

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat Jafar Wervete mengatakan, Museum Pulau Mansinam memiliki karakter khusus karena mengangkat sejarah dan nilai keagamaan yang berkaitan erat dengan perjalanan masyarakat di tanah Papua. Menurutnya, museum tersebut merupakan salah satu fasilitas penting dalam pelestarian sejarah dan budaya Papua Barat, sehingga pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap pengembangannya. Ia juga menjelaskan satu langkah yang sedang didorong pemerintah dalam proses registrasi museum. Upaya tersebut membutuhkan sejumlah persyaratan termasuk aspek kunjungan. Berdasarkan data pengelola, jumlah kunjungan Museum Pulau Mansinam pada tahun sebelumnya mencapai lebih dari 1.000 orang. Sementara hingga Juli tahun ini jumlah kunjungan telah melampaui angka tersebut. Peningkatan kunjungan tersebut juga salah satunya dipengaruhi oleh pelaksanaan sejumlah kegiatan-kegiatan event yang berlangsung baik di wilayah Papua Barat. Selain meningkatkan jumlah kunjungan, pemerintah Papua Barat juga menargetkan proses registrasi dan dapat didorong pada tahun ini. Setelah itu, peningkatan standar museum akan menjadi agenda lanjutan dalam 2 tahun ke depan. Peningkatan standar tersebut diharapkan juga membuka peluang lebih besar bagi Museum Pulau Mansinam untuk memperoleh dukungan pemerintah pusat sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan. Dalam proses pengembangan, pemerintah juga mengapresiasi dukungan masyarakat Pulau Mansinam yang telah memberikan ruang bagi pembangunan dan juga pembangunan museum di wilayah tersebut. Pemerintah berharap dukungan masyarakat, khususnya masyarakat Mansinam, terus diberikan agar museum ini tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga berkembang sebagai destinasi edukasi dan wisata sejarah di Papua Barat.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMA Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI.

0: Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending...

0: Ardi, kus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RRI Fest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut

menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026.
1: Dengan mengusung tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: Ardi, kus dengar kabar ini kah?
1: Kabar apa kak Justi?
0: RR Invest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas tuh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Ardi, kus dengar kabar ini kah?
1: Kabar apa kak Justi?
0: RR Invest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Ya, pendengar di manapun Anda, kami cukupkan sejenak teman-teman pilihan di nuansa sore jelang petang Anda. Dan pendengar, kita akan menyatu dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk menyiarkan Beranda Asta Cita, siaran berjaringan persembahan dari RRI Palembang, RRI Palangkaraya, RRI Semarang, dan juga RRI Batam. Kita langsung menuju Pro 1 RRI Jakarta.

0: 0877 727 912 Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda yang juga hari ini tepat di tanggal 3 September 2026. Saya Andi Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini setelah tadi ditemani oleh Ruli Hutayan. Anda bisa bergabung di 0811 7972. Hanya memuji.

0: Cita Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan ber... kepribadian.
1: 91,2 kita akan ke RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya ya, adalah bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan.

0: silvicultura kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam, dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
1: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa, Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
0: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami ataupun kehati, dan

0: kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya, yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan mentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
1: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih Pak?
0: Sederhananya tidak banyak yang gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
1: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
0: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
3: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

Selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya, Setia.

0: Arseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya, obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Iya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di pundinyi. Tempat kita apa itu nanam, pertama nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya,
1: pertanda. Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda. Memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, double, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak usia, anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa, anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil
1: itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih, Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah, itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya, Bu ya, modelnya?
2: Iya, betul, seperti bawang merah.
1: ukurannya?
2: Ukuran benya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil lagi dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke. Okay. Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu, ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu,
2: iya,
1: istilahnya.
2: Betul. Sekarang kan kita memang alam, betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa guna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Nah, iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya, Bu, ya, untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri, Bu, ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya, betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita enggak enak gitu aja makannya ya.
1: Cuman rasa mabok ya. Aja di dalam
2: ya, sebenarnya itu untuk mengobati disentri, tetapi kalau kita minum kita bisa disentri gitu karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu, lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya, betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali, Bu, sarannya untuk pendengar ya dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka. Itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih, Bu.
2: Sama-sama.

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: anda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya itu jenisnya banyak. Oh kan, yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah. Oh kan, jenisnya juga banyak banget. Kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya mbak? Ya ratusan jenis pun ada. Oh kan, cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh pucet palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria. Itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, oh kan, biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di perarian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, oh kan, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman apatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru

0: kita ambil mungkin kita ambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati, jadi ada perawatan khusus lah.
1: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
2: Beranda Astacita.
3: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
4: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandan Tak Jemu, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandan Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah, dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Jerry David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandan Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
5: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandan Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Serip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandan Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Serip, Pokdaris Mangrove Pandan Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah, gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakau Serip, mangrove Pandan Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
4: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
5: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerja sama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian

0: satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu kali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
1: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di

0: SD, SMP, dan SMA atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga atau keluarga yang berkunjung atau pelajar yang berkunjung atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya save mangrove, save the earth.
1: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
2: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrove-nya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrove-nya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
1: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serit. Kutopok Darwis Pandang Bajemung, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
3: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serit. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serit ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tajemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tajemu.
4: Kalau dari pemerintah ada support nggak untuk Pandang Tajemu?
3: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang dengan adanya pemerintah

0: di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan.
1: Investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
2: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
3: Iya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Nah, sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Beranda Stacita sudah kita ikuti bersama di nuansa sore jelang petang Anda, persembahan dari RRI Palembang, RRI Palangkaraya, Semarang, dan juga RRI Batam. Semoga memberikan edukasi bagi Anda, dan terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 RRI Manokwari. Kami juga informasikan lebih awal ya untuk kaum muslimin wal muslimat, azan maghrib di petang hari ini di pukul 18:09 waktu Indonesia Timur. Kita akan jelang nanti dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, lepas dari satu persembahan tembang pop Indonesia untuk Anda.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, saatnya azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya dikumandangkan.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Kaum muslimin wal muslimat, suara azan sudah dikumandangkan, kami ucapkan salam melaksanakan ibadah sholat maghrib, beranya amal ibadah diberkahi Allah SWT. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami sekaligus dari mereka 68 Manokwari, segenap guru kerabat kerja di lintas Manokwari siang hingga petang. Anda kami pamit dari ruang dengan Anda kebersamaan selanjutnya dengan penyiar dan operator kami yang bertugas menemani Anda di Manokwari malam.

satu.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam saudara, warta berita daerah untuk edisi Kamis 3 September 2026 selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Saudara, Bank Mandiri menggelar kegiatan sosial donor darah secara serentak di 12 kantor wilayah Bank Mandiri di seluruh Indonesia pada Rabu 2 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-28 Bank Mandiri, sekaligus bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan. Mengusung tema Satu Langkah Darimu Sejuta Harapan Untuknya, kegiatan donor darah ini melibatkan sebanyak 3.360 pendonor atau sekitar 280 pendonor di masing-masing titik pelaksanaan di Manokwari. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI Manokwari dan mendapatkan apresiasi dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Wakil Gubernur Papua Barat, mewakili Gubernur Papua Barat Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere mengatakan, donor darah merupakan bentuk nyata kepedulian sosial yang sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Menurutnya, kebutuhan darah bersifat vital dan tidak dapat digantikan dengan teknologi maupun pengobatan lainnya. Karena itu, gerakan donor darah perlu terus didorong termasuk melalui keterlibatan pemerintah, dunia usaha, instansi, dan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjadikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup sehat, sekaligus wujud kepedulian terhadap sesama. Ali Baham menilai keterlibatan berbagai instansi dan organisasi dalam aksi donor darah sangat penting untuk memastikan ketersediaan stok darah terutama ketika masyarakat membutuhkan darah dalam kondisi darurat. Ia berharap sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan PMI dapat terus ditingkatkan sehingga kebutuhan darah bagi masyarakat dapat terpenuhi dan dengan cepat.
2: Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial dunia perbankan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mendukung ketersediaan stok darah nasional bagi mereka yang membutuhkan. Sebagaimana kita ketahui bersama, darah merupakan kebutuhan vital yang tidak dapat digantikan oleh teknologi maupun obat-obatan apapun. Setiap tetes darah yang kita donorkan hari ini akan menjadi harapan baru bagi saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan sakit, yang membutuhkan transfusi darah untuk keselamatan jiwanya.
1: Melalui aksi ini, setiap tetes darah diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan stok darah nasional, tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat yang tengah berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Saudara, sejumlah cabur desak pelaksanaan Musprof KONI Papua Barat segera digelar. Selengkapnya Riyata Tontos melaporkan.
3: Sejumlah cabang olahraga di Papua Barat mendesak pelaksanaan musyawarah provinsi atau Musprov KONI Papua Barat dipercepat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kesiapan atlet menghadapi babak kualifikasi prapon hingga pelaksanaan PON mendatang. Ketua Umum Persatuan Senam Indonesia atau Persani Papua Barat, Esther Mamari, mengatakan, percepatan Musprov menjadi kebutuhan bersama cabang olahraga. Menurutnya, kepengurusan KONI yang definitif sangat dibutuhkan agar pembinaan dan persiapan atlet dapat berjalan maksimal.
4: Kita dari cabur punya kerinduan mau untuk melihat KONI Papua Barat ini kalau boleh musprofnya itu dilaksanakan lebih cepat, lebih bagus. Karena kita lihat SK daripada KONI itu berakhir pada tanggal 31 September. Jadi kalau bisa musprof itu dipercepat. Karena mengingat kita punya atlet nanti ada persiapan untuk prapon dan pon.
3: Desakan serupa disampaikan Sekretaris Umum Pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Papua Barat, Enike Agata. Ia berharap KONI Papua Barat segera menggelar musprof untuk menentukan kepengurusan yang akan memimpin organisasi tersebut ke depan.
5: Kami sangat mengharapkan pada KONI Papua Barat agar segera melaksanakan musyawarah provinsi luar biasa untuk memilih ketua umumnya untuk ke depan nanti memimpin KONI. Karena ke depan nanti cabang olahraga akan mengikuti babak kualifikasi PON dan juga akan ada persiapan untuk mengikuti PON nanti. Kami berharap KONI dapat melaksanakan musyawarah ini paling lambat di bulan September ini sudah harus dilaksanakan. Karena persiapan-persiapan menjelang babak kualifikasi pra-PON hingga PON itu kami membutuhkan waktu yang sangat cukup untuk mempersiapkan atlet dan ini butuh KONI, pengurus KONI yang sudah terbentuk lengkap.
3: Enika menambahkan sejumlah cabang olahraga sebenarnya telah memiliki atlet yang siap untuk menghadapi agenda nasional, namun proses menuju keikutsertaan dalam ajang tersebut membutuhkan dukungan dan rekomendasi dari KONI. Karena itu ia menilai pembentukan kepengurusan KONI Papua Barat secara definitif menjadi hal mendesak agar persiapan atlet dari berbagai cabang olahraga dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gerakan Pangan Murah yang digelar TVRI Papua Barat bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus menekan inflasi di daerah. Staf ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Nanci Titi Wisar mengatakan, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan akses pangan dengan harga terjangkau, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Menurutnya, masyarakat diberikan kesempatan untuk memperoleh berbagai kebutuhan pokok yang tersedia dalam kegiatan tersebut dengan harga yang lebih terjangkau.

0: Kan pangan murah juga merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penyiaran, pelaku usaha, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan ketersediaan serta keterjangkauan pangan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Papua Barat, sekaligus mendukung terciptanya ketahanan pangan yang berkelanjutan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Saudara Televisi Republik Indonesia TVRI Papua Barat menggelar Bazar Pangan Murah secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-64 TVRI. Kegiatan tersebut dipusatkan di transmisi TVRI Reremi Manokwari Papua Barat dengan melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta sejumlah pengusaha di Papua Barat pada Rabu 2 September 2026. Kepala Stasiun TVRI Papua Barat Leni Sinai mengatakan, kegiatan Bazar Pangan Murah merupakan bentuk kepedulian TVRI dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, pelaksanaan Bazar Pangan Murah juga menjadi momentum bagi TVRI untuk memperkuat sinergi dengan pelaku UMKM dan dunia usaha di daerah.
2: Lewat UMKM dan semua pengusaha-pengusaha yang ada di Papua Barat, semoga pelaksanaan Bazar Pangan Murah di hari ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Papua Barat, teristimewa masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kita di TVRI.
0: Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya warga yang berada di sekitar lingkungan transmisi TVRI Reremi, sekaligus turut mendukung perekonomian pelaku UMKM di Papua Barat. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus mendorong pengembangan Museum Pulau Mansinam, termasuk upaya registrasi museum sebagai bagian dari peningkatan tata kelola dan standar pengelolaannya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Warfete, mengatakan, Museum Pulau Mansinam memiliki karakter khusus karena mengangkat sejarah dan nilai keagamaan yang berkaitan erat dengan perjalanan masyarakat di tanah Papua. Menurutnya, museum tersebut merupakan salah satu fasilitas penting dalam pelestarian sejarah dan budaya Papua Barat, sehingga pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap pengembangannya. Ia menjelaskan salah satu langkah yang sedang didorong pemerintah adalah proses registrasi museum. Upaya tersebut membutuhkan sejumlah persyaratan termasuk aspek jumlah kunjungan. Berdasarkan data data pengelola, jumlah kunjungan Museum Pulau Mansinam pada tahun sebelumnya telah mencapai lebih dari 1.000 orang, sementara hingga Juli tahun ini, jumlah kunjungan telah melampaui angka tersebut. Peningkatan kunjungan tersebut salah satunya dipengaruhi pelaksanaan sejumlah kegiatan dan event di Papua Barat. Kondisi ini dinilai menjadi peluang untuk memperkenalkan Museum Pulau Mansinam kepada masyarakat dan wisatawan secara lebih luas. Selain meningkatkan jumlah kunjungan, pemerintah daerah juga melakukan pembenahan pengelolaan museum, termasuk melalui penerapan tiket masuk yang turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Papua Barat. Pengembangan juga diarahkan pada pembenahan koleksi dan konservasi. Menurutnya, sejumlah koleksi museum mulai mengalami kerusakan sehingga membutuhkan penanganan untuk menjaga keberlanjutan sebagai bagian dari wisata sejarah. Pemerintah Provinsi Papua Barat menargetkan peningkatan Kami ulangi, menargetkan proses registrasi dapat didorong pada tahun ini, setelah itu peningkatan standar museum akan menjadi agenda lanjutan dalam 2 tahun.

0: ke depan. Peningkatan standar tersebut diharapkan membuka peluang lebih besar bagi Museum Pulau Mansinam untuk memperoleh dukungan pemerintah pusat sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaannya. Dalam proses pengembangan, pemerintah juga mengapresiasi dukungan masyarakat Pulau Mansinam yang telah memberikan ruang bagi pembangunan dan pengembangan museum di wilayah tersebut. Pemerintah berharap dukungan masyarakat, khususnya masyarakat Mansinam, terus diberikan agar museum tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga berkembang sebagai destinasi edukasi dan wisata sejarah Papua Barat. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah malam ini.
1: Sekian Warta Berita Daerah produksi RRI Manokwari.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih

0: Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Shalom. Selamat siang semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, syukur kepada Allah bahwa kita boleh berkumpul bersama dan berbicara atau merenungkan tentang ketika doa nampaknya tidak terjawab. Terus ngapain gue? Saya tanya dahulu, di antara Bapak Ibu, ada tidak angkat tangan, bukan angkat handphone?
1: Ya Allah.
0: Angkat tangan. Siapa yang dalam hidupnya pernah bahwa doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan yang dikehendaki? Siapa? Angkat tangan. Jangan ngomong semua, angkat tangan. Kalau ngomong semua, angkat kaki dari sini. Siapa?

0: syukur pada Allah 100%. Setuju? Setuju. Tapi Anda tetap berdoa atau tidak? Saya ulangi pertanyaannya. Ini sadar atau enggak ya? Siapa di antara Anda yang selama hidup Anda dalam doa Anda pernah merasakan bahwa doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan yang saya mau? Angkat tangan! 100%. Tapi Anda tetap berdoa. Syukur kepada Allah. Karena apa? Ada juga orang-orang yang ngambek, malas berdoa. Ngapain? Sudah minta capek-capek. Bukan hanya berbisik, Romo. Berisik saya pada Tuhan. Kalau janda itu menggedor, saya bukan hanya menggedor, saya mendobrak pintu surga. Dan tetap tidak dikabulkan. Bapak Ibu, saya percaya doa karena sejak kecil di keluarga saya dibiasakan doa. Saya bersyukur kepada ayah saya. Lalu ayah itu begitu menekankan anak-anak harus berdoa, berdoa, berdoa. Dan ke gereja pun ayah selalu anak-anaknya sama-sama, bareng semuanya. Dan kalau sudah duduk, pasti di depan. Namanya saya kecil, toh. Kalau duduk, gak mungkin tegak mendengarkan. Kaki saya goyang-goyang. Langsung ditegak. Menang, koy. Menang, koy. Gak ngerti, Romo, neng ngomong apa. Gue suruh ngoki, wae. Podo aku ya orang ngerti. Jadi walaupun ayah banyak tidak mengerti khotbah pastor apa, tetapi tetap ke gereja. Itu iman yang setia. Itu iman yang berkenan pada Tuhan. Siapa yang ke gereja sukacita? Dan ada. Semua ke gereja. Neng Dibu gereja itu semua. Tapi coba setelah ke gereja, semua sukacita. Yamca, yamca, yamca. Saya pun sama sejak kecil ayah, kalau udah jam 8:30, ayah itu selalu membiasakan kami doa rosario. Bapak ibu tahu. Jadi ayah selalu, doa rosario. Itu empat-empat anak itu tidak ada. Ore doa, tidak ada ya. Rosario, rosario, terus rosario. Tidak ada yang senang. Lalu kalau udah duduk berdoa, itulah kami. Namanya anak kecil toh, ingin cepat-cepat selesai kalau doa. Jadi kalau udah salam Maria bagian saya selalu, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Lalu adik saya jawab, Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini. Lalu gantian lagi, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Kita jengkel kalau udah bagian ayah. Karena ayah itu sangat mencintai Bunda Maria. Dan ayah berdoa menutup mata saudara-saudara. Mungkin dia membayangkan wanita. Ya pasti ya nama Maria, lo jenenge Maria apa ya. Lalu ayah selalu, salam Maria, penuh rahmat. Tuh, kita tuh anak, cepet. Jadi buah tubuh, kalau udah sampai buah tubuhmu Yesus. Kita lakukan, Santa Maria Bunda Allah doakanlah kamu. Jadi apa yang saya maksudkan, doa memang seperti sesuatu yang berat bagi kita. Gak otomatis, maka harus dibiasakan, harus didisiplinkan. Maka saking disiplinnya, kami pun sama setiap malam kalau keluarga itu selalu berdoa, makan bersama. Malam, kalau pagi gak bisa. Karena pagi sekolah, siang pulangnya gak sama-sama. Tapi kalau udah malam, selalu mengatakan makan sama. Maka suatu malam kita doa makan. Tiba-tiba adik saya yang bungsu, perempuan dia. Lihat-lihat, seperti biasa. Konsisten. Sayur ibu. Lalu dia berkata kepada ayah, ayah, aku yang berdoa. Lalu ayah kaget karena ini anak bungsu. Wah, dek, kamu berdoa? Ya ayah, saya yang berdoa. Hebat kamu, dek. Eko, lihat, adikmu aja berani berdoa. Kamu sing gede, ragelem doa. Piye, weh. Lalu saya diam saja. Saya tahu ini pasti aneh-aneh doa adik saya. Karena yang paling bandel adik saya. Lalu tiba-tiba setelah itu dia berkata,
1: ayah, ibu, kakak, mari kita berdoa. Tersawafan, terpursamin. Tuhan, tempel lagi. Saya sudah ngampet mau tertawa. Lalu saya lihat ayah.
0: Dan adik langsung merubah doanya. Semoga engkau memberkati ayah sehingga besok makan daging. Amin. Dan saudara-saudara,
1: doa yang diucapkan oleh orang percaya akan berkenan kepada Tuhan. Amin.
0: Besoknya tempe lagi.
1: Jadi Bapak Ibu yang terkasih, rupanya doa itu tidak simple. Tidak mudah. Jangan pikir kalau Anda sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Wah, ini lelang hari ini untuk gereja, untuk komunitas kasih. KI. Engkau Gusti KI. Gede mbe.
0: Mbe apa ya? Mbe aku gitu ya.
1: Mbe aku.
0: Tidak otomatis.
1: Saya tidak percaya. Berikan kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan berkat lebih melimpah pada Anda. Haleluya.
0: Saya tidak bisa menjamin. Jangan katakan amin.
1: Karena nanti Anda minta pertanggungjawaban pada saya.
0: Jadi apa yang saya mau perlihatkan di sini? Bagaimana doa itu nampaknya tidak terjawab dan tidak sesuai dengan Injil yang tertulis dalam Injil Matius.
1: Di dalam Injil Matius berkata, mintalah maka akan, carilah maka akan, ketuklah maka akan, pintu akan dibuka. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk, pintu dibuka. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.
0: Bapak Ibu, perhatikan kata ini.
1: Memberikan yang baik, bukan memberikan yang mereka minta.
0: Perhatikan di sini, memberikan yang baik.
1: Saya sejak kecil mau jadi pastor, rupanya baru sadar kenapa tumbuh keinginan menjadi pastor. Akhirnya ibu saya yang cerita,
0: Le, kek kue bayi, bahasa Jawa Anda bisa atau tidak? Saya gak bisa sebetulnya.
1: Jadi ibu saya itu menimang. Kalau menimang seorang ibu itu kan menyanyikan toh.
0: Tak lelo, lelo, lelo, letu. Yang gede kue dati romo. Jadi saya.
1: Setiap saat saya digendong oleh ibu, itu berkat yang ibu berikan. Itu berkat yang ibu berikan. Hebat. Jadi ibu-ibu sekarang menyedihkan. Karena ibu-ibu sekarang sudah jarang menggendong bayinya. Siapa? Susternya. Dan susternya memberi berkat apa? Nyonya, repot nih anaknya selalu nangis nyonya. Menyebalkan nyonya. Ini berkatnya, lihat. Jadi kalau anak makin besar makin menyebalkan, diberkatinya salah.
0: Yang kedua, kesaksian bahwa doa orang tua itu sangat mujarab adalah kesaksian mama dari Uskup Bandung. Anda kenal Uskup Bandung? Yang paling ganteng, masih muda. Monsinyur Antonio Subianto Benyamin. Masih muda dia. Coba cari di Google. Dia adalah sekretaris KWI. Dia itu teman saya sejak kecil. Cuma kita beda nasib. Dia berkenan di mata Vatikan sehingga jadi uskup. Saya berkenan di mata Tuhan. sehingga saya ada di depan Anda untuk menobatkan Anda. Dan kalau Anda tidak bertobat, ya saya yang bertobat kalau begitu.
1: Ibu Monsinyur ini rupanya memberi kesaksian bahwa memang sejak kecil dia ingin punya anak menjadi uskup. Dia doakan anaknya supaya menjadi uskup. Sampai pernah uskup Bandung yang masih hidup, dia datengin. Monsinyur, saya itu tiap hari berdoa.
0: Lalu Monsinyur, doanya apa?
1: Begini ya Monsinyur, sekarang kan jadi pastor ya. Saya tuh selalu berdoa supaya anak saya jadi uskup, Monsinyur.
0: Lalu uskup langsung diam. Tidak menjawab lagi. Lalu si ibu itu pergi.
1: Ya sudah ya Monsinyur ya, doakan ya supaya anak saya jadi uskup ya. Dia datang kepada anaknya yang sudah pastor. Dulu pastor Anton. Mama ngomong apa sama uskup? Uskup sampai merah kayak gitu, marah kelihatan.
0: Ih, saya mah cuma ngomong supaya nanti anak saya jadi uskup, kamu tuh jadi uskup.
1: Mama, saya bisa jadi uskup kalau itu uskup mati.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Jadi saking polosnya ibu.
1: Tapi apa yang mau saya katakan? Ibu itu seperti apapun, walaupun disakiti, tapi tetap memberikan doa untuk anak-anak.
0: Jadi ini doa yang paling mujarab.
1: Maka dalam kitab Amsal dikatakan, bila engkau ingin sejahtera hidupmu, apa yang harus kamu lakukan?
0: Hormati orang tua. Bahkan di dalam 10 perintah Allah pun dikatakan demikian. Hormati orang tuamu.
1: Berapa di sini yang sudah lama tidak pernah mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal? Berapa di sini yang tidak menyapa lagi orang tua? Ah, repot, Romo. Selalu campur tangan.
0: Siapa yang paling dimusuhi oleh keluarga-keluarga muda kalau bukan mertua? Maka pernah seorang bapak ibu berkata, Romo tahu tidak, pasangan yang paling bahagia adalah Adam dan Hawa. Kenapa? Karena mereka tidak punya mertua. Comel, Romo.
1: Jangan tepuk tangan, dosa itu.
0: Maka Bapak, Ibu, mari kita sekarang perhatikan, doa adalah kepercayaan kepada Allah bahwa Ia akan memberikan yang baik kepada kita. Sekarang kita lihat Katekismus Gereja Katolik. Nomor 2559 mengatakan apa? Doa adalah mengangkat jiwa kepada Tuhan atau suatu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik.
1: Jadi, sama toh. Jadi tadi di dalam Injil Matius, aku akan memberikan hal yang baik. Dalam Katekismus pun sama, bahwa kita berdoa untuk hal-hal yang baik. Betul. Gak mungkin orang berdoa, Tuhan, semoga nanti pulang di sini saya celaka, Tuhan. Masuk rumah sakit sehingga orang-orang ngunjungin saya. Sakit orang itu.
0: Jadi orang selalu berdoa untuk hal yang baik, betul.
1: Tapi pertanyaannya, yang baik menurut siapa? Kalau baik menurut manusia itu selalu
0: sukses, sehat, lancar, tidak banyak masalah, tidak ada godaan roh jahat.
1: Betul? Itu sukses manusia.
0: Itu baiknya manusia.
1: Tapi baiknya menurut Tuhan,
0: belum tentu seperti itu. Tolong Bapak Ibu ingat, Tuhan ada bukan untuk menyenangkan manusia. Ingat itu.
1: Jadi Tuhan itu ada dalam hidup kita bukan untuk menyenangkan saya. Tidak.
0: Terbalik. Allah menciptakan manusia supaya menjadi alat di tangan Tuhan.
1: Jadi bukan Allah menciptakan manusia supaya manusia memperalat Tuhan. Halo?
0: Tidak.
1: Karena Tuhan kalau mendengarkan semua doa, pening. You know pening.
0: Jadi perhatikan, saya itu harus sadar bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk Tuhan, bukan Tuhan untuk saya. Untuk memuaskan saya, untuk menyenangkan saya. Tidak. Di sini lihat, demi hal yang baik itu menurut Tuhan. Dan kita harus sadar dari mana kita berbicara kalau kita berdoa. Jadi kalau kita meminta hal yang baik, dari tempat mana kita berdoa? Apakah kita dari kesombongan? Kita lebih tahu hidup kita daripada Tuhan?
2: Tolong, tolong, tolong. Maka saya suka sedih kalau ada orang tua yang ngatur-ngatur anaknya.
0: Karena kalau sudah kles, larinya kepada siapa? Pastor. Dalam keluarga itu aneh. Keluarga bermasalah, lari ke pastor. Keluarga enak, gak ngajak-ngajak pastor.
2: Pernah suatu saat istri si ibu marah dengan anaknya. Anaknya pinter.
0: Anaknya itu saking pinternya, dia mau masuk, kebetulan banyak di sini lukisan, seni rupa ITB. Dan ibunya ingin dia masuk ke kedokteran Unpad.
1: Witu, ngotot terus, kamu harus masuk ke dokteran. Dokter itu, nak, kamu pinter, nanti kamu laku.
2: Ma, saya ingin jadi seni rupawan, ma, saya suka ngelukis, ma.
1: Alah, arep dadi opo kowe.
0: Nanti kalau besar kamu ngelukis jalan raya kaya ngono. Di Indonesia itu belum jelas.
1: Enggak, pokoknya saya mau ini.
2: Lalu akhirnya datanglah kepada saya bertiga dengan suaminya.
0: Baru datang bapak, ibu dengan anak ini langsung debat. Anaknya perempuan, rame. Dan saya lucu lihat bapaknya. Lalu saya tanya, lah pendapat bapak bagaimana? Lucu pendapat bapak.
2: Ya bagaimana Tuhan saja.
0: Terus saya tanya, bapak pernah tanya Tuhan?
2: Belum.
0: Lalu akhirnya saya ngomong begitu, setelah saya capek ngomong, apa yang terjadi? Ibunya ngotot, anaknya ngotot.
2: Akhirnya saya bingung. Terus saya berkata apa? Yuk kita berdoa. Kebetulan di rumah retret saya itu ada ruang doa di bawah tanah. Dan di situ ada Yesus yang tanpa tangan. Dan di bawah tertulis, kamulah tanganku. Lalu ada tabernakel. Kita berdoa. Terus saya berkata, Tuhan, saya bingung. Di dalam hati gak ngomong. Ibunya keras kepala, anaknya keras kepala, ibunya lebih keras lagi, Tuhan. Silahkan Tuhan, apapun yang kau kehendaki, tunjukkan pada mereka. Lalu saya hanya puji-pujian, hanya bernyanyi. Sampai akhirnya satu titik saya berkata, lembutkan hati mereka. Setelah selesai doa, kurang lebih 1/4 jam, gak lama. Setelah itu, saya suka cita karena wajah ibunya mulai tersenyum. Wajah anaknya mulai tersenyum. Wah, mantap. Tuhan memang dahsyat, you know. Lalu kita duduk lagi. Bagaimana? Nah, Romo, setelah saya berdoa, Romo, si anaknya. Saya nanti kalau lulus SMA tetap mau masuk seni rupa ITB, Romo. Senyum saya yang tadinya lebar turun sedikit. Lalu saya pada ibu. Ibu, bagaimana dengan ibu, Bu? Ibu sudah mendengar tadi dari doa anak dan anak langsung ngomong begini. Ibu bagaimana? Romo, setelah saya berdoa dan merenungkan diri saya, merenungkan anak saya mengikuti kehendak Tuhan. Saya ingin anak saya menjadi dokter, Romo. Tapi Romo, saya akan menghargai keinginan anak saya. Kalau itu menjadi hal yang membahagiakan dia, ya biarlah terjadilah. Jadi ibu lihat, keinginan dia tidak berubah. Benar atau tidak? Keinginan dia, tapi hati dia sudah mulai lembut. Itu yang penting.
1: keinginan saya. Saya itu tidak memberikan sesi di sini. Keinginan saya ke Surabaya ini rekreasi. Nah, saya ke Surabaya dari tanggal 12 sampai 15 ini memberi 4 sesi. Apa enggak mencret aku ini? Semua berpikir saya ini hebat. Aku kisopo, saya enggak bisa apa-apa. Dan orang setelah ini banyak yang ngajak saya, Romo makan. Enak aja saya datang, bukan untuk sukacita di sini, tahu. Saya jujur saja ke Surabaya penuh duka cita. Tapi akhirnya kalau Tuhan, kalau engkau mau saya mewartakan untuk orang Surabaya, ya sudah terjadilah.
2: You know, lihat wajah saya.
1: Keinginan saya rekreasi.
2: Hati saya hadir untuk mencintai Anda.
0: Anda senang, saya tetap stres.
1: Jadi perhatikan di sini bahwa doa itu bukan dari kesombongan. Tetapi doa itu harus dari sikap kerendahan hati. Dan maka dari itu kerendahan hati adalah dasar doa. Kenapa? Karena kita tidak tahu sebenarnya apa sih yang harus kita doakan. Jangan-jangan salah. Jangan-jangan pada saat saya minta ini malah mencelakakan dia. Saya minta itu malah membuat dia menderita. Jadi perhatikan, kita itu hanya taunya sebatas pemikiran kita. Dan pikiran kita tuh pendek. Sedangkan Tuhan Allah memikirkan semesta. Tidak hanya ibu yang dipikirkan, tapi Tuhan juga memikirkan suami ibu. Tuhan pun memikirkan anak-anak ibu. Dan Tuhan pun memikirkan masa depan ibu. Keselamatan ibu. Jadi doa kita seringkalinya untuk diri sendiri. Jadi tadi doa, saya kan tugas di tebing tinggi. Lalu saya bukan bukit tinggi ya. Kalau bukit tinggi itu padang. Dan saya ditipu. Kenapa? Saya datang ke tebing tinggi, tidak ada tebing sama sekali. Semua datar dan panas sekali. Saya biasa tinggal di rumah retret di pegunungan dekat Lembang, sejuk sekali. Dan saya suka olahraga. Jadi di tebing tinggi tidak ada olahraga lagi. Karena duduk saja sudah keringetan. Lalu waktu saya di paroki, kami punya stasi 52 stasi. Kami harus naik motor ke beberapa tempat karena jalannya harus melalui hutan-hutan sawit. Sawit atau karet. Jadi suatu saat saya itu datang ke stasi. Jadi ada stasi yang kerjanya menyadap karet, ada yang panen sawit, dan juga ada yang sawah. Saya ke sawah, datang, waktu itu sawahnya masih hijau. Airnya menggenang. Lalu saya misa, di altar ada doa permohonan. Saya doakan, Tuhan, dengarkanlah doa umat di tempat ini. Mereka memohon hujan, berikan air, supaya padi-padinya tumbuh baik. Kabulkanlah doa kami, Tuhan. Amin. Semua teriak amin. Setelah misa pertama, saya harus pergi kurang lebih 30 km ke stasi yang lain. Di sana sawahnya sudah menguning. Kurang lebih seminggu lagi mau dipanen. Saya masuk ke gereja, di stasi, di altarnya sudah ada doa. Saya doakan, Tuhan, semoga tidak ada hujan. Supaya padi kami tidak rubuh dan panen kami gagal. Bapak Ibu, apa yang terjadi malamnya? Tuhan datang pada saya dan minta panadol. Jadi saya yakin di sini banyak Romo saudara-saudara, banyak suster. Kalau Romo-Romo di sini bisa menghadirkan Tuhan, di sini Surabaya, lalu Anda diberi kesempatan untuk memohon kepada Tuhan, saya yakin 100% besok Tuhan gantung diri. Awang 2.000 yang datang permohonannya 10.000. Jadi lihat, doa kita selalu mengarah pada siapa?
2: Gue.
1: Untuk saya. Dan mari kita lihat di sini. Di situ kita tidak rendah hati. Aduh, ingin kenapa maju? Saya terlalu melihat ke atas. Doa merupakan ungkapan jiwa kita yang mengakui kebesaran Tuhan dan keterbatasan kita. Jadi doa itu harusnya bukan mengedepankan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena saya terbatas tadi. Mungkin bagi saya saat itu baik. Tapi untuk perjalanan yang panjang tidak baik.
2: Seorang ibu meminta saya supaya anaknya punya jodoh. Mintanya kepada siapa lagi? Pastor. Lalu saya doakan. Oke, Bu, kita berdoa. Memang anaknya sudah hampir di usia-usia yang rawan. Kalau perempuan udah 27, 30, itu kan sudah di sale di sini. Sale gitu. Diskon. Beli satu dapat dua gitu. Terus saya tanya, yang satu apa Mbak? Penderitaan gitu.
1: Lalu akhirnya dia datang kepada saya setelah saya doakan. Dia datang, hai syukur kepada Allah, akhirnya doa. Dan mamanya senang.
2: Doanya dikabulkan. Lalu datang, pastor, kami, mama pak, saya udah datang ya. Ya kita udah lama gitu. Saya akhirnya mau nikah, pastor.
1: Oi, good. Praise God.
2: Terus saya tanya, gimana suami kamu? Dia cerita. Lalu kan saya namanya pastor harus menyelidiki. Menyelidiki yang harus diselidiki. Dan tidak perlu tahu apa yang harus tidak perlu tahu gitu ya. Lalu saya tanya, gimana laki-laki kamu? Pernah marah enggak? Pada saat saya tanya pernah marah, dia langsung ngomong, pastor itulah laki-laki saya itu emosional pastor. Kalau marah kadang memukul saya.
1: Hey!
2: Kata saya, loh. Kata saya, memukul? Ya, tapi enggak apa-apa pastor. Orang setelahnya dia minta maaf kok pastor, minta maaf. Cuma satu kali? Ya, beberapa kali ngulang pastor.
1: Wih, sudah, enggak jadi, putus. Enggak pastor, enggak apa-apa. Dia menerima saya kok pastor apa adanya. Menerima saya apa adanya. Ya namanya orang mau kawin memang harus menerima apa adanya. Enggak, dia spesial pastor. Enggak, saya bisa memaafkan kok pastor.
2: Enggak. Jangan dengan dia. Saya doakan supaya putus.
1: Pastor, jangan pastor, nanti mama sedih pastor.
2: Enggak, ini enggak benar, enggak beres.
1: Enggak mau pastor, dia menerima saya kok baik pastor. Lalu saya tuh kaget, orang ini ngomong selalu menerima saya. Kan orang pacaran pasti selalu menerima toh.
2: Lalu saya tanya, apa sih maksud? Non, kok selalu ngomong menerima? Lalu akhirnya si perempuan ini ngomong, pastor, maaf. Tapi jangan cerita-cerita mama ya pastor. Jadi saya tidak cerita mama, saya cerita orang lain. Dia ngomongnya jangan cerita mama, hello. Jadi saya pegang rahasia. Dan mamanya pasti tidak ada di sini. Saya sudah tidak gadis lagi pastor. Saya pernah berhubungan dengan pacar saya pertama. Dan pacar saya setelah kami pacaran pergi meninggalkan saya. Terus dan pacar ini sekarang dia sudah tahu juga pastor. Dan dia mau menerima saya apa adanya.
1: Ya menerima, tapi kamu tidak bisa dipukul. Gak ada itu.
2: Itu hebatnya perempuan. Dia ngomong apa? Ini yang mengagetkan saya. Gak apa-apa pastor. Ini sebagai denda dosa saya. Dan tidak, ini pikiran tidak benar.
0: Maaf, mengapa tidak benar? Tuhan mengampuni Anda tidak butuh waktu. Sekejap saja Tuhan bisa mengampuni. Tapi yang paling sulit adalah apa? Saya mengampuni diri saya sendiri. Betul atau tidak? Tuhan mengampuni, selesai. Tapi saya harus menerima saya sudah tidak gadis lagi. Itu berat bagi dia. Terus saya mengatakan, dah, putus. Pastor berdoa bagi kamu. Dan dia akhirnya nangis. Dan dia putus. Mamanya datang. Anda tahu. Karena setelah konsultasi putus. Anda tahu matanya itu hampir keluar, saudara-saudara. Saya dimarahin habis-habisan. Ini Romo macam apa? Ya macam gini, gitu saya. Semua apa lagi, gitu saya. Saya tidak mau cerita, karena tadi, toh janji, saya tidak akan cerita mama kamu. Kecuali kepada yang lain. Toh Anda juga tidak kenal dia. Lalu apa arti akhirnya, mamanya jauh daripada saya. Tapi anak ini masih kontak kepada

Kalau pada saat itu ibu itu merasa bahwa doa yang paling baik adalah menikahkan dengan orang itu, apakah nggak celaka anaknya? Benar atau tidak? Jadi Tuhan tahu bahwa kita terbatas pengetahuan kita. Maka bagaimana hidup doa Yesus? Maka karena kita tidak tahu, kita terbatas apa yang terbaik untuk hidup kita. Bagaimana kalau kita melihat dasar doa Yesus kembali kepada Injil Matius? Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Yesus berkata, dia memberi yang baik kepada yang meminta kepadanya. Maka doa, kita bukan berdoa untuk mengubah keputusan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Maha Tahu. Dan dia juga Maha Sempurna. Doa, menurut Santo Thomas Aquinas, adalah apa? Untuk mempersiapkan sikap hati kita untuk menerima apa yang kita minta. Jadi kalau permohonan kita sesuai dengan kehendak Allah, maka yang kita minta selalu melahirkan rasa syukur. Jangan sampai Tuhan berikan rezeki, tiba-tiba dikasih 1 juta. Ah, kok samene? Ah, itu kurang ajar itu namanya. Pateni wae wong kaya ngene itu. Jadi doa itu supaya mempersiapkan orang supaya dia mengucap syukur. Gitu ya. Tuhan, berikanlah kesuksesan untuk acara kami. Loh, acaranya sukses, bagus, tapi kolektinya site. Nah, itu harus rela. Gitu ya. Jadi perhatikan di sini dengan doa supaya apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita pun mensyukuri. Walaupun tidak sesuai dengan bayangan kita. Terjadi, tapi tidak sesuai. Kan seringkali juga para gadis gitu yang mengatakan, Tuhan, atau laki-laki, Tuhan berikanlah saya pacar yang cantik jelita, pinter, menarik hati, dan diberi oleh Tuhan, tapi petak di sini sedikit gitu ya. Lalu kita langsung, adanya ini, diberinya ini, Tuhan, mbok ya jangan yang petak Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan sudah memberi. Jadi doa sekali lagi supaya hati kita sinkron sejalan dengan Tuhan. Maka yang kedua pun Santo Thomas Aquinas mengatakan, atau itu mempersiapkan hati, atau doa pun mengubah sikap hati kita supaya kalau tidak sesuai dengan apa yang kita minta, kita bisa menerima. Jadi doa, sekali lagi, tidak mau merubah Tuhan. Justru Tuhan yang mengubah kita. Ini harus kita tekankan di dalam spiritualitas doa kita. Karena apa? Karena kita sekali lagi harus sadar. Anda lihat sebuah lagu judul, bagus banget.

0: kalau lihat pasturnya khotbah, pura-pura mendengarkan, padahal dia ngomong sendiri.
1: Setelah ini kemana kita? Maunya kemana? Ke restoran itu?
0: Oh, jangan kono, jangan kono. Mahal. Berapa posisi itu ya? Masih banyak sopot. Hei, tubuhnya ada di gereja, pikirannya tidak ada di gereja, apalagi hatinya. Maka saya sering kali mengatakan, orang-orang Katolik itu sering kali mensana in corpore sini. Jiwanya di restoran, tubuhnya di gereja. Itulah doa jadi tidak menyatukan. Hati-hati, Thomas Aquinas berkata, jiwa dan hati harus berada di hadirat Tuhan waktu kita berdoa. Oleh karena itu, jadi jika hati kita jauh dari Tuhan, maka kata-kata menjadi percuma. Maka orang berdoa, kalau cuma ngomong, Yesus berkata jangan bertele-tele. Kenapa? Karena dia tidak melibatkan hati. Maka doa yang begitu sederhana dari Bunda Maria adalah apa? Sebentar, ini kita Katolik atau bukan? Aku jadi bingung ini. Doa sederhana dari Bunda Maria yang selalu diucapkan itu apa sih? Jangan ngomong itu dulu. Bunda Maria tahu diri, dia ngomong apa? Coba angkat tangan, saya beri salib dari Roma. Bapak duluan. Tepuk tangan untuk Bapak ini. Terima kasih, Pak. Nanti salibnya saya kasih. Waktu kita bertemu di surga. Nanti langsung. Aku orang apusi. Betul, Pak. Saya senang apa? Aku ini hamba Tuhan. Itu yang pentingnya. Jangan ngomong terjadilah padaku dulu. Enggak, saya menempatkan diri di depan Tuhan. Sapa? Aku ini hambamu Tuhan. Kenapa kalau itu dipotong hanya ngomong terjadilah padaku menurut perkataanmu? Saya juga Tuhan sebetulnya sih itu ya. Itu. Tidak. Maria tahu aku ini hamba Tuhan. Jadi dia nerima. Wong namanya hamba, kalau tuannya mau seperti apapun, nerimo ing pandum bahasa Jermannya. You know? You don't know? Apalagi gue. Jadi dia menerima dengan penuh kerendahan hati, bukan menerima dengan kemarahan. Karena ada orang yang menerima kehendak Tuhan dengan kemarahan, betul atau tidak? Ya sudahlah, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Tahu nggak menyakitkan Tuhan ini tuh, gitu. Ini. Jadi Bunda Maria membuat sebuah doa yang tidak banyak kata-kata, tapi dia sungguh menempatkan dirinya di depan Tuhan. Maka di dalam katekismus mengatakan hanya berpikir tentang Tuhan tidak cukup. Kita harus memberikan hati kepada Tuhan di dalam doa kita. Nah Bapak Ibu, seperti apa isi hati kita? Jadi kalau isi hati kita isinya cuma kurang, maka orang ini tidak akan pernah bisa bersyukur, betul atau tidak? Ya. Kalau isi hatinya kurang ini, kurang itu, maka dia selalu menuntut minta-minta. Tetapi kalau orang yang hatinya penuh rasa syukur, ia akan mudah memberikan. Saya jamin, orang-orang yang bisa pelayanan adalah orang-orang yang punya rasa syukur. Karena kalau yang gak punya rasa syukur, dia selalu mengatakan, aduh Romo maaf, gak punya waktu Romo, masih sibuk Romo, masih ngurus anak, udah ngurus anak, ngurus suami. Wes, rawana waktu nih, entek. Yo, ya rawana waktu, duitnya wae, apa nih kui Romo? Apa yang saya mau katakan, orang memberi itu harus keluar dari rasa syukur kepada Tuhan. Dan salah, saya ingat seorang spiritualis yang baik banget. Orang itu bisa bersyukur karena sesuatu yang baik dalam hidup dia. Betul atau tidak? Benar?

Kok nggak ngomong semuanya sih? Bapak Ibu lapar? Sama. Kalau kita mendapatkan hal yang baik, kita mudah bersyukur. Benar atau tidak? Kalau udah bersyukur, hati kita bersuka cita. Benar atau tidak? Betul? Maaf, itu biasa saja. Itu biasa saja. Seorang spiritualis yang sangat sederhana, dia mengatakan apa? Orang harus bersyukur dulu, baru akan suka cita hatinya, dan yang hal baik akan muncul dalam hidup dia. Karena kalau dibalik, saya bersyukur karena hal yang baik, nunggu hal yang baiknya lama. Betul atau tidak? Jadi kita harus menyiapkan hati kita dulu. Bersyukur dahulu, baru hati kita bersuka cita. Dan barulah hal yang baik akan muncul di dalam hidup kita. Saya tadi sampai sini ya. Baik. Saya teringat karena kita sedang berbicara tentang apa isi hati kita. Karena isi hati kita ini akan menentukan doa-doa kita kepada Tuhan.

untuk minta pada Tuhan, menggedor terus. Lupa untuk berterima kasih. Karena apa? Selalu merasa masih kurang. Semuanya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan lihat Bapak itu, karena isi hati inilah, maka ada doa yang salah. Bukan menurut saya. Penulis kitab suci yang bernama Yakobus mengatakan begini. Kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena salah kamu berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita salah berdoa kalau mendasarkan doa kita dari hati yang penuh dengan kekurangan. Jadi kalau hati ini penuh kekurangan, maka apa yang akan terjadi? Kita hanya mendesak, mendobrak, meminta Allah terus-menerus. Ini doa yang dikatakan salah. Saya hidup waktu, jadi saya itu sebelum tahbisan, saya bertugas di rumah retret Bapak Ibu. Tidak lama-lama, 25 tahun. 25 tahun saya di rumah retret dan saya tinggal di biara. Di biara itu 10 pastor. Di Pratista. Dan dari 10 pastor itu tidak ada yang cocok dengan saya. Ingat, kita tinggal di biara beda dengan perkawinan. Kalau perkawinan kan Anda mau, ya atau tidak? Saya mau dengan kamu. Di biara tidak bisa, saya mau dengan ini, dan pimpinan selalu berkata, kamu dengan mana? Ini, ya sudah, kamu tidak dengan ini, dengan sana. Kurang ajar memang pimpinan kita ini. Seperti saya ditanya, setelah selesai saya menenangkan diri di Itali, kamu mau kemana? Ke Bandung atau ke Medan? Saya mau ke Bandung. Bagus, kalau begitu kamu ke Medan. Lalu saya ngomong, tahu gitu saya ngomong ke Medan. Ya sudah, tetap ke Medan kalau begitu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah mengatur Tuhan. Itu kurang ajar sih Ibu itu. Jangan pernah mengatur Tuhan. Dan Ibu itu berkata, saya tidak pernah berdoa. Itu lebih kacau lagi saudara-saudara. Jadi Tuhan itu punya cara yang tidak bisa kita perhatikan. Kenapa kita selalu meminta hal-hal yang kecil saja, padahal begitu banyak hal yang besar yang patut kita syukuri. Hati-hati dengan doa yang salah. Maka Bapak dari Ibu, Tuhan itu jauh daripada orang fasik dalam kitab Amsal. Tetapi doa orang benar didengarkan Tuhan. Maka bagaimana supaya kita doa kita didengarkan Tuhan, harus jadi orang benar dulu. Karena Tuhan tidak akan mendengarkan doa orang fasik. Harus jadi orang benar. Saya tidak akan mengatakan bagaimana orang benar itu, tidak. Saya hanya mengajak Anda untuk merenungkan 3 kutipan kitab suci ini. Surat pertama Yohanes mengatakan Allah itu adalah. Tolong, ini selalu menjadi kunci saya. Allah adalah kasih. Allah tidak pernah bisa tidak mengasihi kita. Betul? Tuh. Contoh misalnya. Maaf. Tidak menyindir. Misal namanya juga misal. Jadi jangan tersinggung. Paling-paling tersinggung juga gak apa-apa. Silakan tersinggung. Paling-paling saya gak diundang lagi. Syukur kepada Allah. Misal, tadi kolekte, ini hanya ngasih 10 ribu. Ini 100 ribu. Pulang, saya memberi berkat. Apakah pulang ke rumah?

Yang 100.000 ini akan lebih diberkati daripada yang 10.000. Ya, yang 10.000 langsung jawab. Manusia yang tidak tahu diri, saudara-saudara. Betul, betul. Tidak. Kenapa? Tuhan adalah kasih. Apakah Anda tertidur di gereja? Tidak mendengarkan khotbah pastor atau pas misa ngelamun. Apakah berkat penutup itu tidak akan tercurah pada Anda? Tercurah. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Tetapi pertanyaannya, betul berkat yang sama diberikan. Betul. Tetapi efek bagi kehidupan orang itu berbeda. Mengerti maksud saya? Yang 100.000 ini sukacita yang memberikan. 10.000 itu, baru 10.000 cukup. Bayangke 10.000 kali sama ini, ya akeh toh ya. Cukup-akeh, cukup sama ini. Dan yang 100.000 ini penuh sukacita. Ini untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan. Saya kasih. Mereka pulang dengan penuh sukacita. Dan yang di sini pulang saudara-saudara. Juga dengan sukacita. Jadi apa yang terjadi? Berkat sama diberikan, tetapi efek dari berkat itu tergantung dari hati orang itu. Maka jangan pernah lupa, selalulah di saat Anda mengalami apapun, ingat, Allah adalah kasih. Yang kedua, saya ingatkan, dalam kitab Yeremia, rancangan Tuhan itu apa? Damai sejahtera. Tangan Tuhan sedang, teruskan.

di sini ada beberapa orang yang tidak bernyanyi. Mereka bukan tidak tahu, mereka menghayati. Menghayati ketidaktahuan mereka. Bapak Ibu, tangan Tuhan sedang merenda. Anda tahu merenda itu menyambung benang atau kain? Benang, betul. Kalau seorang ibu merenda, dia sudah tahu nggak nantinya mau jadi apa? Sudah tahu. Tuhan itu tahu. Merenda, Tuhan sudah tahu ke depan kita itu mau seperti apa. Tetapi rancangan kita kadang-kadang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan karena kitanya ngawur. Kitanya gak mau diatur oleh Tuhan. Saya bersyukur kepada Allah setelah melihat rancangan Tuhan ini. Yang terakhir yang saya ingin renungkan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah itu mendatangkan apapun dalam hidup saya untuk kebaikan. Jadi saya harus tahu membatasi diri. Untuk apa Tuhan memberikan sesuatu untuk kebaikan saya? Nah, kamu itu dipanggil untuk menjadi imam. Dipelihara. Maka kalau ada umat-umat itu lihat imamnya ngawur, jangan diomongin, tolong. Tapi didoakan. Jadi kalau ketemu dengan imam yang ngawur, jangan Romo itu, jangan Romo, kita berdoa Romo. Salam Maria 3 kali Romo. Kenapa Bu? Supaya Romo bertobat. Maka Santa Teresa berkata bahwa pentingnya di dalam doa adalah ucapan syukur dan cinta. Karena syukur adalah ekspresi iman dan harapan. Iman mengakui Tuhan adalah segala-galanya. Dan harapan, kenapa? Karena saya tahu, saya minta kepada, apa ya disebutnya? Kepada sosok yang tidak salah. Jadi doa itu merupakan ungkapan iman karena saya tahu Allah adalah segala-galanya. Dan saya berharap karena Dia tahu yang terbaik untuk hidup saya. Jadi doa itu harus berlandaskan pada iman, harapan, dan kasih. Kata terakhir yang menarik bagi saya senang sekali membuat penutupan ini. Penutupannya kita kembalikan kepada Injil tadi. Mintalah, carilah, ketuklah. Rupanya Santo Thomas Aquinas berkata, kita harus meminta dengan iman. Jadi bukan meminta dengan keserakahan. Minta dengan iman. Saya tahu kalau yang meminta ini menjadi baik untuk hidup. Bukan hanya saya, tetapi keluarga saya. Dan orang-orang di sekitar saya. Itu meminta dengan iman. Dan kalau mencari, harus dengan apa? Harapan. Carilah dengan harapan. Jadi kalau mencari dengan harapan, Anda bukan mencari sesuatu yang sia-sia. Dan kalau mengetuk, harus dengan apa? Kasih. Mintalah dengan Tuhan karena Anda mengasihi Tuhan. Bukan Anda mengetuk pintu Tuhan. Karena apa? Karena Anda begitu ingin ini terjadi dan Anda saking nafsunya. Akhirnya apa? Merusak relasi Anda dengan Tuhan. Kasih itu tidak merusak. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam semangat doa, di dalam semangat syukur dan sukacita, kita akan selalu membawa berkat bagi sesama kita. Maka Bapak Ibu, saya berterima kasih kalau saya boleh berbagi untuk Bapak Ibu. Saya minta maaf kalau kata-kata saya tidak berkenan di hati Anda. Jangan datang lagi saja. Doa adalah menyatukan hati kita.

Malam ini, bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: Tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Pak, sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Saat pagi menyapa, radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang, dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagi cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81, tetap bersama RRI.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Dulu radio menjadi teman di ruang keluarga. Kini suara radio bisa kita dengarkan melalui berbagai platform, kapan saja dan di mana saja. Zaman berubah, teknologi pun berkembang. Cara kita menikmati informasi pun ikut berubah. Bukan hanya informasi, tapi hiburan di radio. Namun satu hal tetap sama, radio terus hadir. Selama 81 tahun, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman, tanpa kehilangan perannya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dari generasi ke generasi, dari gelombang udara hingga dunia digital, Radio Republik Indonesia terus membawa suara Indonesia. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. Ini adalah perjalanan sebuah suara yang terus hidup. Suara yang tidak pernah lekang oleh waktu. Selamat Hari Radio ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat.

0: Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
2: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam lebih dari 5 dasawarsa lebih.
3: Ishoras hacel pablaga dari tuas Indonesia i Rusia imeyut ochen glubakuyu i vasnuyu istorichesku atnosenya, kotoraya dlitsya bolshe 50 letya.
2: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
1: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
4: Позвольте мне вас сердечно поприветствовать. Индонезия – один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
5: Индонезия merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
4: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
5: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
4: Развивается торговля, она растет.
5: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
4: В прошлом году свыше 12% плюс.
5: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
4: Работает совместная комиссия в этом плане.
5: Komisi bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
4: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
5: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri SDM Dahlia Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tes Mudara untuk Indonesia.
6: Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap bisa berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Yeah. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
14: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua Gekraf Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gekraf sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gekraf di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gekraf, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
17: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: Between Indonesia and Malaysia, including relevant bilateral.
19: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau JTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan JTIC.
18: Between Indonesia and Malaysia, including through
20: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong TB2.
18: Economic connectivity particularly in the Antikong TB2 border.
19: Sementara itu, Menteri Investasi

0: Sampai Taman Dasari Pro 3 RRI terus menjara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
2: Ini merupakan wadah IDHKI, wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk berkembang dan tersebarnya penyakit hewan ini.
3: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
4: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
2: Ya, ini kan belajar dari

0: di tahun 2022 masuk. Itu tidak masalah di tahun itu mendatang Pak. Ya. Nah, yang akibat penyakit itu masuknya, masuk. Itu kurang lebih sekitar 9 triliun. Gitu. Ya kalau kita total sampai sekarang itu pada bagian dari itu. Karena di samping kematian tadi, kita ada upaya-upaya dari bagaimana kita bisa menurunkan kembali, menghilangkan wabah itu. Ya. Baik dengan vaksinasi, ya, dengan ya, upaya-upaya lain, termasuk juga kita terganggu karena dengan perdagangan. Gitu. Dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
1: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
2: Yang akan mencegah penularan penyakit yang berasal dari luar negeri.
1: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
4: Baik, pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuarai International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Puntanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
5: Dari yang akhirnya saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada TV series, mungkin kurang aja ya, kurang beruntung, jadi satu-satunya ya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung jadi.
4: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RMI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata,

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang untuk saling membantu. Nilai itulah yang disebut gotong royong, sebuah warisan luhur yang telah mengakar sejak dahulu. Gotong royong mengajarkan bahwa pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama. Mulai dari membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang membutuhkan, hingga bekerja sama membangun fasilitas umum, semuanya menjadi bukti bahwa persatuan tumbuh melalui tindakan nyata. Mari kita terus menjaga semangat gotong royong dimanapun berada, karena saat kita saling peduli dan saling membantu, kebinekaan bukan hanya menjadi semboyan, tetapi menjadi kekuatan yang mempersatukan Indonesia.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini

Pendengar setia dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di malam hari ini. Mengakhiri seluruh rangkaian acara siaran kami di Lintas Manokwari Malam, kami hadirkan trio Ambisi dengan Tanah Papua.

Saudara sebangsa dan senusantara dimanapun Anda berada dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Kamis 3 September 2026. Kita sudah bersama dan saatnya berpisah untuk bersuah kembali esok pagi pada pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94.3 MHz. Segenap kerabat kerja yang bertugas di lintas Manokwari Malang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara Nusantara dan dimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Mengudara untuk Anda di sepanjang hari ini di 4 September 2026. Selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

si lainnya, layanan masyarakat yang juga hadir untuk Anda di sela-sela kebersamaan, mengantarkan Anda di awal aktivitas di nuansa hari ini, dan kebersamaan kami dengan Anda nanti sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur di siang nanti ya, dalam setiap program-program siaran kami untuk Anda. Kami awali nuansa mutiara pagi, persembahan lagu-lagu bernuansa islamik.

Pendengar dan secara khusus kaum muslimin wal muslimat, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami sudah hadir mengisi di Mutiara Pagi. Pendengar, selanjutnya kita nantikan penyampaian warta berita di pukul 6 waktu Indonesia Timur, warta berita daerah pagi ini.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi, saudara. Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Warta Berita Daerah edisi Jumat 4 September 2026. Selengkapnya bersama saya, Yukbet Kubiar. Kejaksaan Tinggi Papua Barat meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku, Papua, BPPHLHK Mapua, dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Peningkatan status perkara dilakukan tim penyelidik Kejati Papua Barat pada Kamis 3 September 2026 setelah ditemukan sejumlah indikasi dalam pengelolaan anggaran tahun 2023-2024. Pada tahun anggaran 2024, BPPHLHK Wilayah Maluku Papua memiliki anggaran program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan sebesar Rp50,946 miliar. Dalam proses penyidikan, Kejati Papua Barat menemukan adanya realisasi belanja APBN yang diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kejati Papua Barat melalui Kepala Seksi Penegakan Hukum

0: Sementara tahun anggaran 2023, penyidik menemukan adanya dugaan sejumlah kegiatan belanja fiktif. Kejati Papua Barat menegaskan peningkatan ke tahap penyidikan dilakukan untuk mengungkap secara terang dan dugaan tindak pidana serta pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, tim penyidik Kejati Papua Barat akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait serta mengumpulkan dokumen dan alat bukti lainnya untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran BPPHLHKAM wilayah Maluku Papua tahun 2023-2024. Pemilihan benih berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembibitan tanaman hutan di Papua Barat. Benih yang memenuhi standar dinilai memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan bertahan ketika nantinya dipindah ke lokasi penanaman. Kepala Balai Pembenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Papua Barat, Jeffrey C. Ankota, mengatakan proses pembibitan harus dimulai dari pemilihan sumber benih yang telah memenuhi persyaratan. Benih tersebut perlu melalui penilaian dan sertifikasi dari instansi maupun pejabat berwenang untuk memastikan kualitasnya. Jeffrey menjelaskan kualitas benih berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sejak berada di persemaian hingga ditanam di lapangan. Setelah dipindahkan, bibit juga membutuhkan pemeliharaan agar dapat bertahan dan berkembang menjadi tanaman dewasa.
1: Singkatnya adalah kita harus menyiapkan bibit tanaman dari benih yang berkualitas baik. Kalau secara aturan, benih berkualitas baik itu sudah dinilai dan disertifikasi oleh instansi yang berwenang dan oleh pejabat yang berwenang menentukan atau menilai apakah bibit tanaman ini berkualifikasi untuk dijadikan, tegakan tanaman ini berkualifikasi untuk dijadikan sebagai sumber benih. Jadi awal daripada segala sesuatu pembibitan adalah harus memilih benih yang berkualitas baik supaya dia dapat pada saat disemaikan dan dipindahkan ke alam dia survive untuk hidup menjadi tegakan atau anakan tumbuhan dewasa.
0: Ia berharap penerapan standar dalam pemilihan benih terus diperkuat sehingga pembibitan tanaman hutan dapat mendukung pemulihan ekosistem dan menjaga keanekaragaman hayati di Papua Barat. Menjaga tutupan hutan dinilai penting untuk menghadapi perubahan iklim sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan. Dinas Kehutanan Papua Barat terus mendorong rehabilitasi hutan dan lahan, serta mengajak masyarakat memahami pentingnya keberadaan pepohonan bagi kehidupan. Kepala Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Papua Barat Yunus Wikri mengatakan, edukasi tentang fungsi hutan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, kerusakan hutan dapat memicu berbagai dampak seperti meningkatnya suhu lingkungan, berkurangnya ketersediaan air, hingga terganggunya ekosistem.
2: Karena ketika hutan itu ada, semua ekosistem, ekologi, semua itu bermanfaat untuk manusia sendiri. Jadi, Tuhan memberikan hidup untuk kita, dan kita berhak menjaga alam. Tapi ketika kita rusak alam, ya alam juga akan merusak kita. Nah, sekarang kita akibat ulah manusia, kita akan mulai kena dampak panas sekarang. Kita sekarang orang dalam panas, bah. Kita ini sudah analisanya ke sana. Akibat hutan itu rusak, yang jelas panas, ekologi air akan berkurang, kemudian ekosistem juga akan terancam. Dan ketika ekosistem terancam, masa ada persaingan. Kalau ada persaingan, itu jadi masalah.
0: Yunus juga mengajak masyarakat mempertahankan pepohonan di sekitar pemukiman serta tidak berhenti pada kegiatan penanaman, perawatan tanaman, dan pemilihan jenis pohon yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Dinilai penting agar manfaat ekologis dapat dirasakan dalam jangka panjang. Penguatan sumber daya manusia dinilai menjadi salah satu kunci dalam mengembangkan pariwisata di Papua Barat. Keindahan destinasi perlu diimbangi dengan kesiapan masyarakat dan pelaku wisata agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan. Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia Papua Barat, Matias Rumburen, mengatakan masyarakat di sekitar destinasi perlu mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dinilai penting agar masyarakat dapat terlibat langsung sekaligus memperoleh manfaat dari sektor pariwisata.

0: wisata.
1: Himpunan Pramwisata Indonesia Provinsi Papua Barat kedepannya ya pengembangan pariwisata di Provinsi Papua Barat itu perlu dikembangkan, karena pariwisata ini tanggung jawab kita bersama ya, tanpa jadi bagaimana dengan pelaku wisata, karena harus ada kerjasama. Kemudian masyarakat yang ada di destinasi itu perlu dibina terus, bagaimana mereka punya SDM-nya perlu dibina terus agar lebih bagus lagi ya. Mungkin ke depan itu harapan kami begitu, dan sebagai organisasi profesi API tetap mempromosikan dan memperkenalkan Papua Barat kepada wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik yang ada di datang berkunjung ke Papua Barat.
0: Ia berharap pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, dan menurutnya kesiapan masyarakat akan menentukan kemampuan Papua Barat mengelola potensi wisata sekaligus menjadikan sumber pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Pengembangan pariwisata di Papua Barat perlu melibatkan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan masyarakat adat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut dianggap penting karena mereka menjadi bagian dari ekosistem yang menunjang kebutuhan wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Wirvite, mengatakan kebutuhan wisatawan tidak hanya sebatas mengunjungi destinasi. Wisatawan juga membutuhkan akomodasi, kuliner, transportasi, kerajinan tangan, oleh-oleh, hingga berbagai jasa pendukung selama berada di daerah tujuan wisata.
3: Saya kira itu paling penting, karena kalau kita bicara pariwisata itu semua ekosistem pariwisata itu harus kita majukan, kita kembangkan, dan semua harus berpartisipasi di dalam kemajuan atau perkembangan pariwisata itu sendiri. Karena kita bicara tentang pariwisata itu adalah menjual jasa atau menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan selama berada di destinasi. Jadi mulai dari dia sampai di bandara, sampai dia kembali lagi ke bandara, dia butuh tempat menginap, dia butuh makan, dia butuh layanan lain-lain, dia butuh handicraft, butuh oleh-oleh untuk pulang, dan seterusnya. Jadi semuanya tetap harus menjadi bagian atau ekosistem di dalam pariwisata kita. Tidak boleh itu terpisah, karena kalau itu terpisah tidak mungkin kita akan menyelenggarakan kegiatan kunjungan wisata yang baik.
0: Menurut Jafar, produksi lokal perlu dikembangkan karena dapat menjadi bagian dari pengalaman wisatawan sekaligus kenang-kenangan setelah berkunjung. Pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha, masyarakat, dan pengelola destinasi, sehingga pertumbuhan sektor pariwisata dapat menciptakan lebih banyak peluang usaha dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Papua Barat. Sejumlah cabang olahraga desak pelaksanaan Musprov KONI Papua Barat segera digelar. Laporan Ria Tatontos.
4: Sejumlah cabang olahraga di Papua Barat mendesak pelaksanaan musyawarah provinsi atau Musprov KONI Papua Barat dipercepat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kesiapan atlet menghadapi babak kualifikasi prapon hingga pelaksanaan PON mendatang. Ketua Umum Persatuan Senam Indonesia atau PERSANI Papua Barat, Esther Mamari, mengatakan percepatan Musprov menjadi kebutuhan bersama cabang olahraga. Menurutnya, kepengurusan KONI yang definitif sangat dibutuhkan agar pembinaan dan persiapan atlet dapat berjalan maksimal.
5: Kita dari cabur punya kerinduan mau untuk melihat KONI Papua Barat ini kalau boleh musprovnya itu dilaksanakan lebih cepat, lebih bagus. Karena kita lihat SK daripada KONI itu berakhir pada tanggal 31 September. Jadi kalau bisa musprov itu dipercepat. Karena mengingat kita punya atlet nanti ada persiapan untuk prapon dan pon.
4: Desakan serupa disampaikan Sekretaris Umum Pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Papua Barat, Enike Agata. Ia berharap KONI Papua Barat segera menggelar muspro untuk menentukan kepengurusan yang akan memimpin organisasi tersebut ke depan.
6: Kami sangat mengharapkan pada KONI Papua Barat agar segera melaksanakan musyawarah provinsi luar biasa untuk memilih ketua umumnya untuk ke depan nanti memimpin KONI. Karena ke depan nanti cabang olahraga akan mengikuti babak kualifikasi PON dan juga akan ada persiapan untuk mengikuti PON nanti. Kami berharap KONI dapat melaksanakan musyawarah ini paling lambat di bulan September ini sudah harus dilaksanakan. Karena persiapan-persiapan menjelang babak kualifikasi pra-PON hingga PON itu kami membutuhkan waktu yang sangat cukup untuk mempersiapkan atlet dan ini butuh KONI, pengurus KONI yang sudah terbentuk lengkap.
4: Enika menambahkan sejumlah cabang olahraga sebenarnya telah memiliki atlet yang siap untuk menghadapi agenda nasional, namun proses menuju keikutsertaan dalam ajang tersebut membutuhkan dukungan dan rekomendasi dari KONI. Karena itu ia menilai pembentukan kepengurusan KONI Papua Barat secara definitif menjadi hal mendesak agar persiapan atlet dari berbagai cabang olahraga dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persiapan atlet korfball Papua Barat menghadapi sejumlah agenda olahraga dalam waktu dekat disebut ikut terdampak oleh dinamika yang terjadi di tubuh KONI Papua Barat. Kondisi tersebut membuat pengurus cabang olahraga membutuhkan kepastian terkait program dan dukungan anggaran. Sekretaris Korfball Provinsi Papua Barat, Charis Mayor, mengatakan pihaknya berharap musyawarah MUFSPROV KONI Papua Barat dapat segera digelar untuk mengakhiri ketidakpastian kepengurusan. Menurut Chairs, keberadaan pelaksanaan tugas PLT dinilai belum memberikan keleluasan penuh mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan program-program KONI ke depan. Ia menjelaskan, Korfball Papua Barat saat ini tengah mempersiapkan atlet untuk mengikuti sejumlah program dan agenda olahraga. Namun persiapan tersebut tidak dapat berjalan maksimal tanpa adanya dukungan anggaran.
7: Saya juga mendorong percepatan Muspro KONI Papua Barat agar segera memiliki ketua umum yang definitif agar beberapa agenda penting itu dapat dilaksanakan. Apalagi saat ini kita masih memiliki pelaksana tugas ya PLT, mereka tidak memiliki kuasa yang penuh untuk menandatangani program-program KONI yang strategis ke depan. Dengan adanya dinamika yang terjadi saat ini di KONI, itu sangat mengganggu kami dalam mempersiapkan atlet untuk terlibat dalam prapon yang akan dilaksanakan dalam beberapa minggu ke depan. Jujur saja, kita tidak bisa melangkah tanpa ada anggaran ya. Anggaran itu sangat penting untuk menunjang kita punya program. Kita sangat mendorong dan berharap agar tidak ada masalah yang terlalu panjang. KONI ini dapat melaksanakan musrohnya dan memiliki ketua baru.
0: Chairs berharap persoalan di internal KONI Papua Barat dapat segera diselesaikan sehingga MUFSPROV terlaksana dan menghasilkan kepengurusan definitif. Ia menilai kehadiran ketua umum definitif akan memberikan kepastian bagi cabang olahraga dalam menyusun dan menjalankan program pembinaan atlet. Orang muda Katolik OMK Paroki Santo Thomas Aquinas Amban Manokwari mengajak kaum muda khususnya mahasiswa untuk terlibat dalam rangkaian kegiatan Kirab Salib Indonesia Youth Day, IYD dan PRAYD. Ketua OMK Santo Aquinas Amban Evartus Yohanes Andrew Jaya mengatakan Kirab Salib IYD yang dibawa dari Gereja Paroki Manuel Sanggeng ke Gereja Santo Thomas Aquinas Amban merupakan satu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan menuju pelaksanaan IYD sebagai hajatan besar bagi orang muda Katolik. Menurutnya momentum penerimaan mahasiswa baru menjadi kesempatan yang tepat untuk mengajak semakin banyak kaum muda di perantauan yang terlibat dalam kegiatan menggereja dan pembinaan rohani.
8: Kirab Salib IED dan kegiatan pre-IED ini merupakan salah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, yang akan menuntun kita pada acara atau hajatan besar, yaitu kegiatan IED. Ya, besar harapan saya bahwa melalui kegiatan Kirab Salib ini juga rekan-rekan yang ada di paroki, rekan-rekan muda yang ada di paroki Santo Tomas Aquinas Amban, karena didominasi oleh mahasiswa. Dan kebetulan untuk dunia perkuliahan sekarang ini masuk dalam penerimaan mahasiswa baru. Jadi ini merupakan suatu momentum yang pas di mana kami ingin mengajak ya, teman-teman semua untuk terlibat dalam kegiatan menggereja, kegiatan rohani, karena itu merupakan satu hal yang penting yang perlu kita bentuk juga dalam diri sebagai anak muda dalam kehidupan di tanah rantau ini.
0: Ia berharap Kirab Salib IED tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu mempererat kebersamaan dan meningkatkan keterlibatan kaum muda dalam kehidupan menggereja. OMK Santo Aquinas Amban bersama Dewan Paroki selanjutnya akan mengkoordinasikan keterlibatan kaum muda dalam rangkaian Kirab Salib IED hingga menuju pelaksanaan Indonesia Youth Day. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian Warta Berita Daerah pagi ini dari Manokwari. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: tikus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RR Invest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang kok?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas tuh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermus Indo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026. Dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi.

Suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Saat pagi menyapa, radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang, dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagi cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81, tetap bersama RRI.

0: Oke, Papua dalam cinta terus mengantarkan kita di pukul 6 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur, nuansa pagi Anda, dan terus mengantarkan dan juga membangun semangat pagi Anda untuk boleh menghadapi hari ini dengan segala apapun yang boleh Anda lakukan dalam segala tugas tanggung jawab yang sudah Anda persiapkan di hari ini untuk menjalani semua aktivitas-aktivitas Anda. Dan juga nanti sekaligus kita akan jelang penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kami masih menemani Anda selamat pagi untuk yang baru bergabung di Pro 1 RRI Manokwari.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir, sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketiga suara itu membawa informasi, menyampaikan aspirasi, menghadirkan edukasi, dan menemani jutaan pendengar, suara itu menjadi sesuatu yang berarti. Itulah perjalanan Radio Republik Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir di tengah masyarakat, menjadi jembatan informasi sekaligus ruang untuk berbagi cerita Indonesia. Dari generasi ke generasi, semangat itu terus dilanjutkan. 81 tahun RRI, satu perjalanan jutaan cerita dan suara yang terus mengudara. Selamat Hari Radio ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, pendengar, kami cukupkan sejenak teman-teman pilihan di Nuansa Pagi Anda. Kita akan menyatu dengan program 3 Jakarta menyiarkan Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Badan Kehormatan BKDPD akan memanggil anggota DPD asal Bali, Gusti Ngurah Arya Wedakarna, karena menelaah dugaan pelanggaran etik menyusul kehadiran yang bersangkutan pada acara Miss Equality World 2026 berlangsung di Bangkok, Thailand. Polres Bogor, Jawa Barat mengungkap jaringan pemasok merkuri untuk tambang dan pengolahan emas ilegal dan menyita 998,825 kg merkuri senilai 2,89 miliar. Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Satgas Karhutla Jambi melakukan patroli malam dan berhasil menangkap satu pelaku pembakaran lahan di Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi.

0: Informasi pertama kami hadirkan dari DPD RI bersama Komnas HAM membahas persoalan HAM dan proyek strategis nasional PSN di Papua melalui Pansus Papua. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Panitia khusus atau Pansus Papua DPD RI menggelar pertemuan dengan Komnas HAM di Gedung Parlemen Jakarta. Pertemuan tersebut membahas persoalan hak asasi manusia dan pembangunan di Papua sebagai bagian dari persiapan kunjungan kerja Pansus ke sejumlah wilayah di Papua. Ketua Pansus Papua DPD RI, Yoris Raweyai, mengatakan kunjungan pertama dijadwalkan pada 13 September ke Maibrat, Sorong Selatan, dan Timika. Menurutnya, Pansus ingin melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Yoris menambahkan masa kerja Pansus berlangsung selama 6 bulan. Hasil kunjungan nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah dengan pendampingan Komnas HAM dalam setiap agenda di Papua.

0: Sementara itu, Komnas HAM menilai konflik dan kekerasan di Papua masih berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang paling terasa adalah pengungsian internal yang membuat warga kehilangan akses terhadap layanan dasar. Anggota Komnas HAM Atnike Nova Singkiro mengatakan, lembaganya telah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena situasi di wilayah tersebut belum menunjukkan pemulihan. Ia menilai konflik yang terus berlanjut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
1: Keputusan yang sangat kami apresiasi Bapak Iris Bupati bahwa isu Papua menjadi perhatian pusat dan secara resmi menjadi agenda kerja dari DPD RI. Komnas HAM sendiri sudah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena melihat bahwa situasi di Papua dari tahun ke tahun belum juga pulih dari persoalan konflik dan kekerasan. Kekerasan antara aparat dan kelompok sipil bersenjata tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di Papua, yaitu dengan terjadinya pengungsi internal.
0: Selain persoalan HAM, Pansus Papua DPD RI juga akan meninjau pelaksanaan proyek strategis nasional di sejumlah wilayah Papua. Hasil kunjungan tersebut akan dikawal bersama Komnas HAM sebagai dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system banjir sebagai persiapan menghadapi potensi bencana tersebut saat musim hujan tiba. Salah satunya yakni melakukan simulasi untuk memastikan bahwa masyarakat memahami tanda dan pola bunyi peringatan.

0: berbunyi atau tidak, apakah dalam keadaan apa, siap gitu fit. Kemudian yang kedua, mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu apa peringatan dini EBS. Jadi ada status ya, waspada, siaga, dan awas, supaya masyarakat memahami dan status apa uji coba. Jadi kalau berbunyi demikian ini uji coba, berbunyi demikian ini awas dan sebagainya.
1: Ketua KTB Gendeng Dedi Hermawan mengungkapkan di wilayahnya pernah terjadi banjir yang cukup besar hingga air sungai Gajah Wong masuk ke rumah warga. Dengan adanya sistem peringatan dini ini diharapkan semakin meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana.
2: Sangat berarti bagi kami yang ada di bantaran sungai, terutama ketika menghadapi air pasang atau banjir. Mungkin itu saja, terima kasih.
1: Kalau mungkin kesiapsiagaan masyarakatnya seperti apa Pak di Gendeng ini?
2: Untuk bantaran sungai, setiap saat kami selalu himbau kepada warga, karena mungkin walaupun tidak malam, ketika musim hujan kami juga selalu siskamling.
1: Simulasi IWS yang disaksikan langsung dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta ini diharapkan semakin membangun masyarakat tangguh bencana. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta

0: Kita balik ke informasi lainnya dari pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang memberikan bantuan sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan. Dan sewa rumah ini digunakan warga sebagai yang terdampak tanah geseran, maksud kami terdampak pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur selama 6 bulan. Yofri Ariadi melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan uang sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Eko Mujarto, mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
2: Perubahan anggaran sekarang mungkin masuk tambah, kan cuma 40 unit, sebenarnya sih 1 hektar atau cukup 5 ribu, misalnya 5 ribu atau 1 hektar. Tapi lagi nyari lahannya, karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang jauh gitu, atau beda desa, gitu. Sedangkan kebanyakan di luar Desa Pabuaran, cuma masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari Desa Pabuaran. Ketika di Desa Pabuaran juga agak main jauh pun, bahkan satu desa, mereka juga tidak mau mintanya di sekitar lokasi itu.
1: Sementara itu, Bapak Udin, warga Desa Pabuaran, mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu. Akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
3: Ini kan longsor ini sudah lama nih ya. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Ini pemerintahan desa ini, khususnya kecamatan Sukamakmur, belum ada pergerakan. Memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini, untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
1: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, kali ini guna menekan angka inflasi, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dan pemerintah Kota Palangkaraya menggelar pasar murah yang meski di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya ada Aga Jaya Bijaksana.
4: Membantu masyarakat apalagi saat ini musim kemarau.
5: Bupati Kota Waringin Timur, Halikinor, mengapresiasi pelaksanaan pasar murah yang tetap digelar di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurut Halikinor, pasar murah menjadi salah satu langkah pemerintah dalam membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Seperti diketahui sesuai data dari Badan Pusat Statistik pada Agustus 2026 lalu, angka inflasi di Kabupaten Kota Waringin Timur terendah secara tahunan sebesar 4,96%. Bupati menilai meskipun kualitas udara sedang terganggu akibat kabut asap, pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan dengan memperhatikan faktor kesehatan dan keselamatan. Halikinor juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan terutama saat beraktivitas di luar rumah. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, lanjut Halikinor, akan terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok dan membantu masyarakat menghadapi dampak karutla, termasuk melalui berbagai program intervensi harga dan pasar murah.
4: Kita untuk membantu masyarakat, apalagi saat ini musim kemarau, juga menjaga inflasi dengan melaksanakan pasar murah. Ada 10 komoditi yang dijual di sini, dan itu cukup banyak. Jadi masyarakat jangan khawatir, persediaannya cukup banyak, termasuk beras yang ada di Bolok.
5: Sementara itu,

0: pasar murah di 10 titik tingkat kelurahan untuk membantu masyarakat memperoleh. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Syamsul Rijal menjelaskan dalam program ini pemerintah Kota Palangkaraya menyalurkan 6.000 paket sembako murah yang didistribusikan ke 10 kelurahan sasaran strategis yaitu Kelurahan Pandut, Langkai, Panarung, Kereng Bangkirai, Palangka, Piring Bengkel, Kamilo Baru, Danau Tundai, Bukit Tunggal, dan Menteng. Setiap paket sembako berisi 5 kg beras premium, 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng premium yang dapat dibeli dan harga Rp75.000 per paket setelah disubsidi. Pemerintah Kota Palangkaraya mengalokasikan total anggaran subsidi sebesar Rp300 juta.
1: Jadi begitu juga kupon kita bagian dari 300, ini sesuai permintaan dari Ibu Lurah bahwa yang berhak menerima artinya rumah tangga miskin, tentunya kita 300 paket yang kita sampaikan. Dan bahan terdiri 5 kilo beras, 2 kilo gula, 2 liter minyak. Semua di beberapa kelurahan yang ada Kota Palangkaraya kita sampaikan. Termasuk juga nanti kita di Pasar Penyeimbang yang di Data Manuah. Ini juga ada nanti bersama-sama dan Bulog.
0: Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Agustus, Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi wilayah dengan angka inflasi terendah secara bulanan yakni masing-masing 0,12% dan 0,18%. Namun secara tahunan Kota Waringin Timur menjadi daerah terendah sebesar 4,06% dan Kota Palangkaraya di urutan ketiga dengan 4,69%. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang diselenggarakan RRI Surabaya telah dimulai dengan putaran pertama dan digelar perdana pada hari Kamis 3 September 2026 di Ruang Arjuna RRI Surabaya. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Faiz Putra.
3: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang diselenggarakan RRI Surabaya telah dimulai dengan putaran pertama yang digelar perdana pada hari Kamis 3 September 2026 di Ruang Arjuna RRI Surabaya. Sebanyak 12 peserta dari Surabaya dan sekitarnya telah mengikuti audisi dengan antusias sembari membawakan lagu yang sudah ditentukan oleh panitia. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Surabaya, Herliana, saat diwawancara usai gelaran audisi mengatakan, pada audisi kali ini diikuti oleh 100 peserta yang dimana waktu penyelenggaraan audisi dibagi menjadi jadi 5 hari, yakni tanggal 3-4 September dan 7-9 September 2026. Ia menambahkan dari 100 peserta tersebut, nantinya disaring menjadi 10 peserta yang akan berkompetisi pada putaran 2 pada tanggal 15 September 2026. Selanjutnya, dari 10 peserta tersebut akan dipilih sepasang finalis laki-laki dan perempuan untuk mewakili RRI Surabaya pada tingkat antar koordinator wilayah atau korwil.
4: Kalau di RRI Surabaya ini yang kebetulan juga menginduki 2 SP yaitu SP RRI Tuban dan SP RRI Kediri, itu kita laksanakan mulai hari ini itu mulai tanggal 3, 4, 7, 8, 9 September adalah putaran 1. Nah nanti sebanyak kurang lebih 100-an peserta nanti kita saring menjadi 10 peserta yang akan tampil di 15 September 2026 untuk di putaran 2 dan kita akan ambil lagi menjadi sepasang, satu perempuan dan satu laki-laki untuk mewakili RRI Surabaya.
3: Sementara salah satu peserta audisi Bintang Radio 2026, Zelda, mengaku senang sekaligus berharap hasil yang terbaik pada tahun ini, mengingat usianya sudah memasuki 25 tahun dan menjadi tahun terakhirnya untuk bisa mengikuti ajang legendaris tersebut.
5: Perasaanku, senang sih karena ini tahun terakhir aku dan aku I'm not expect too much, tapi aku berharap bisa dapat yang terbaik apapun bentuknya.
3: RRI Surabaya menggelar Bintang Radio tahun ini juga bekerjasama dengan LPP TVRI Jawa Timur. Kerjasama tersebut meliputi penayangan fase audisi dan tempat berlangsungnya tingkat korwil atau sejatim pada tanggal 24 September 2026 di studio TVRI Jawa Timur. Faiz Putra melaporkan.
2: Dari Surabaya kita masih terkait dengan Surabaya juga, tapi kali ini Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya yang memperkenalkan 2 inovasi kendaraan hemat energi terbaru dan disiapkan untuk berlaga di kontes mobil hemat energi atau KMHE 2026. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Oni Arianto.
6: 3, Di Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya secara resmi memperkenalkan dua inovasi kendaraan hemat energi terbaru Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo. Kedua kendaraan tersebut dipersiapkan untuk berlaga dalam kontes mobil hemat energi KMHE tahun 2026 yang berlangsung pada 1-4 Oktober 2026. Direktur Kemahasiswaan ITS Nur Syaroni kami siang mengatakan pimpinan ITS memberikan dukungan penuh kepada tim Nogo Geni. Tim tersebut menjadi salah satu tim unggulan ITS karena secara konsisten mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun internasional.
7: Kami dari pimpinan ITS sangat mendukung tim unggulan. Tim Nogo Geni adalah salah satu tim unggulan ya, yang biasa tiap tahun ini rutin mengikuti kompetisi baik itu nasional maupun internasional. Yang sebentar lagi ini bulan September ini mengikuti event kompetisi mobil hemat energi KMHE 2026 di UNES. Tahun lalu alhamdulillah ITS itu juara satu, baik itu urban konsep untuk listrik maupun urban konsep untuk etanol. Dan kebetulan waktu itu saya sendiri waktu itu hadir untuk mendampingi waktu itu. Dan luar biasa ini adik-adik kami sangat mendukung tim-tim yang seperti ini.
6: Sementara itu, Kabid Kepemudaan Dinas Kebudayaan, Pendidikan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Surabaya, Farida Fitrianing Arum, turut memberikan dukungan kepada tim Nogo Geni ITS. Pemerintah Kota Surabaya berharap tim tersebut kembali menorehkan prestasi yang membanggakan.
8: Ini saya berharap sih, kami dari pemerintah kota berharapnya tim Nogo Geni ini mencapai sukses yang luar biasa ya, karena kan sejarah sudah membuktikan, sudah berkali-kali jadi juara juga. Jadi harapannya tahun ini bisa mengulang kesuksesan yang sama sampai ke tahap-tahap selanjutnya.
6: Peluncuran Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo menjadi bagian dari persiapan ITS menghadapi kontes mobil hemat energi 2026. Ajang tersebut menunjukkan kemampuan dalam pengembangan kendaraan yang inovatif dan hemat energi. Oni Arianto melaporkan.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA versi 3.0 asli 3.0. Sistem ini dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak hingga ke daerah-daerah pelosok. Ofra Regina menyampaikan selengkapnya.
9: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA versi 3.0 di Jakarta. Sistem tersebut dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat pusat maupun daerah. Ketua KPAI Aris Adi Leksono mengatakan, pemanfaatan teknologi melalui SIMEPPA menjadi salah satu strategi pengawasan KPAI agar pemantauan perlindungan anak dapat menjangkau wilayah pelosok.
10: Salah satu strategi pengawasannya adalah memanfaatkan teknologi agar yang tidak terjangkau dalam pengawasan KPAI kemudian juga bisa kita lihat bagaimana sistem perlindungan anak di daerah tertentu yang mungkin selama ini karena keterbatasan dukungan dan seterusnya KPAI tidak bisa menjangkau. KPAI dengan memanfaatkan teknologi harapannya pengawasannya bisa menjangkau daerah-daerah yang kemudian tidak bisa kita awasi, kita tidak bisa datangi secara langsung.
9: Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi, mengapresiasi peluncuran SIMEPPA versi 3.0 sebagai instrumen bersama untuk meningkatkan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Menurutnya, data yang dihimpun melalui sistem tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
11: Dengan SIMEPPA, kita memiliki instrumen bersama untuk melihat, mengukur, memperbaiki, dan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, SIMEP juga menjadi peta jalan atau roadmap, kemudian untuk bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang berdampak, serta sebagai dasar keputusan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
9: CBPA versi 3.0 memotret sistem pemenuhan hak anak yang mencakup hak sipil, pendidikan, kesehatan sosial, dan pengasuhan alternatif, peradilan pidana anak, serta aspek lintas sektor. Sistem tersebut juga menilai sejumlah dimensi antara lain regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan anggaran, serta akuntabilitas layanan. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan membuka Warta Berita dan Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarta, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jordi, kus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RRI Fest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang kok?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas tuh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.

Oke, nuansa pagi Anda terus kami temani dengan teman-teman pilihan dari Merdeka 68 Manokwari di ruang dengar Anda kebersamaan di setiap program siaran kami yang hadir untuk Anda dan Jabat Erat. Untuk yang baru bergabung dengan kami, Anda juga yang mungkin sementara dalam perjalanan ke tempat aktivitas Anda, juga hati-hati dalam perjalanan Anda dan juga perhatikan kenyamanan dan juga keselamatan Anda selama berada di jalan. Hari kami sampaikan juga untuk pendengar nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami juga akan hadir dalam program dialog interaktif dan tentunya program yang menarik untuk Anda dengarkan dan hadir di ruang dengar Anda. Nah, karena hari ini nanti kita akan membahas terkait dengan ISPA, ya. ISPA ini adalah penyakit, ya, dan juga dampaknya bagi kita, ya, karena terkait juga dengan perubahan-perubahan cuaca yang terjadi di wilayah Indonesia. Untuk itu kami ajak Anda untuk ikuti dan dengarkan dialognya nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur, bersama juga dengan narasumber-narasumber kami yang akan hadir untuk memberikan edukasi di ruang dengar Anda.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Wah,

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Dulu radio menjadi teman di ruang keluarga. Kini suara radio bisa kita dengarkan melalui berbagai platform, kapan saja dan di mana saja. Zaman berubah, teknologi pun berkembang. Cara kita menikmati informasi pun ikut berubah. Bukan hanya informasi, tapi hiburan di radio. Namun satu hal tetap sama, radio terus hadir. Selama 81 tahun, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman, tanpa kehilangan perannya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Dari generasi ke generasi, dari gelombang udara hingga dunia digital, Radio Republik Indonesia terus membawa suara Indonesia. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. Ini adalah perjalanan sebuah suara yang terus hidup. Suara yang tidak pernah lekang oleh waktu. Selamat Hari Radio ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar di mana pun Anda, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami terus mengudara untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz, Pro 1 Kanal Informasi Inspirasi untuk Anda. Pendengar dan juga pemirsa di mana pun Anda yang sedang bersama dengan kami di siaran Pro 1 pagi ini di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya seperti kami informasikan untuk Anda, kami hadir dalam program dialog interaktif dan tentunya dengan topik-topik yang menarik dan akan memberikan edukasi untuk Anda pendengar dan juga terutama untuk masyarakat yang ada di Kota Manokwari. Dialog ini akan berlangsung 1 jam untuk Anda dan Anda juga nanti bisa berinteraktif dengan kami sepanjang dialog ini hadir di ruang dengar Anda.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
0: Iya, pendengar dan pemirsa, senang sekali kami boleh hadir untuk Anda dalam dialog hari ini dengan topik kita

0: Selamat datang di Studio Pro 1 hari ini dan juga bersama dengan dokter kita ya, yang sudah tidak asing kalau saya sebutkan namanya, Dr. Velvi Michisha Kaparang, MKM, ini selaku PLT, Kepala Puskesmas Hanggeng. Ya, selamat pagi Bu Dokter.
1: Ya, selamat pagi Ibu. Ya, terima kasih.
0: Datang di Studio Pro 1. Nah, hari ini menarik ada topik yang kita bahas mengenai ISPA yang melonjak di wilayah kita, tentunya perubahan kondisi cuaca yang terjadi, yang mungkin juga kita mengikuti di media ataupun juga secara langsung kita mengalami ya, tentang perubahan kondisi udara, kemudian ada paparan asap, debu, cuaca panas yang tentunya ini mempengaruhi kesehatan masyarakat, khususnya saluran pernafasan ya. Dan tentunya kondisi-kondisi ini yang terjadi juga di Manokwari, dan ini yang nanti akan kita bahas. Nah, kira-kira dampak dari adanya asap, kemudian mungkin debu dan lain sebagainya itu mempengaruhi kesehatan kita seperti apa. Nah, mungkin pagi ini untuk membuka kebersamaan di program dialog saya ke Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari. Ini bagaimana nih gambaran kasus ISPA di wilayah Manokwari belakangan ini? Apakah memang terjadi peningkatan yang perlu diwaspadai masyarakat Manokwari?
2: Ya, baik. Terima kasih. Ya, kalau kita melihat kondisi Kabupaten Manokwari pada saat ini, sekitar bulan Juni sampai Agustus ini ya, ini terjadi asap yang cukup
0: betul
2: tebal, cukup banyak, sehingga yang mana tentu akan mempengaruhi daripada kesehatan masyarakat secara umum. Ya, penyakit ISPA atau saluran pernapasan akut atau ISPA ini memang masih menjadi salah satu keluhan ya, yang cukup sering ditemui di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di puskesmas maupun pada kegiatan pelayanan kesehatan di masyarakat lainnya. Berdasarkan data pemantauan dari Dinas Kesehatan, berdasarkan laporan-laporan dari puskesmas, ya, selama Januari sampai Agustus 2026 ini memang tercatat cukup sebanyak sekitar 15.083 kasus ya ISPA setelah mengalami penurunan di awal tahun. Tetapi kasus ini mulai meningkat itu kembali sejak bulan Juni. Ya, bulan Juni terus meningkat pada bulan Juli dan Agustus. Pada bulan Agustus yaitu tercatat di sekitar 2.309 kasus. Sementara di bulan Juli itu tercatat adalah 1.185. Ya, kondisi ini tentu menjadi perhatian kami dan perlu kita waspadai bersama, apabila apalagi dengan terjadinya kasus-kasus yang terjadi beberapa tempat itu ada kasus kebakaran. Ya, kita harap ini kita bisa juga untuk melindungi, terutama untuk kelompok-kelompok rentan seperti balita, anak-anak dan lansia. Mungkin demikian.
0: Jadi ini tentunya ada data juga yang sudah di-update dari Dinas Kesehatan terkait dengan adanya peningkatan ISPA di Kabupaten Manokwari. Nah, tentunya ini juga berkaitan dengan kondisi kesehatan masyarakat ya, terutama untuk kita yang ada di Manokwari. Saya ke Ibu Selvi, Ibu Dokter. Nah, kalau kita melihat dari sisi pelayanan langsung ke masyarakat, ini berarti yang punya tugas dan persentuhan langsung dengan pasien itu adalah puskesmas.
1: Iya, benar, betul.
0: Dan tentunya bagaimana kondisi pasien yang mungkin dalam beberapa waktu, rentan waktu, sesuai data yang tadi sudah disampaikan dari Kepala Dinas Kesehatan untuk kita semua, bahwa ada peningkatan-peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Nah, kondisi pasien yang mungkin datang juga ke puskesmas Hanggeng, apakah mungkin datang dengan keluhan ISPA yang memang cukup banyak ditemukan atau seperti apa?
1: Iya, jadi kita melihat fenomena yang ada ya, terjadi di Manokwari memang ini. Jadi kalau untuk kasus-kasus kunjungan di puskesmas, sebenarnya memang untuk ISPA itu memang masih

0: atau pilek atau flu ya. Tapi ini sebenarnya sebagian dari masyarakat kita kan kadang belum memahami, oh ini saya sakit ISPA, atau ini mungkin nanti setelah ke puskesmas baru tahu kalau ini adalah gejala-gejala ISPA. Biasanya kan masyarakat terkadang menganggap remeh, ya. Mungkin asalnya batuk pilek, ya biasanya kita beranggapan seperti itu, hanya batuk, hanya pilek. Tapi ketika datang ke puskesmas, diperiksa secara lengkap, oh ternyata menderita ISPA. Nah, ini juga mungkin kondisi-kondisi yang tentunya perlu kita sampaikan ke masyarakat, artinya mungkin masyarakat perlu tahu nih. Nah, kalau sakit ISPA itu sebenarnya gejala-gejalanya seperti apa selain mungkin batuk pilek?
1: Iya. Oke, baik. Untuk gejala ISPA ya sebenarnya ISPA itu kan infeksi saluran pernapasan akut ya, baik atas atau bawah ya. Nah memang yang paling banyak bagian atas, dan ISPA itu penyebab utamanya itu paling banyak adalah virus ya. Kita bicara virus nih, kalau dari literatur yang ada bahwa 90% memang ISPA itu karena virus penyebabnya. Kemudian ada bakteri, kemudian ada jamur ya. Nah, keluhan-keluhan yang tadi sudah disampaikan memang pada umumnya adalah seperti itu ya, batuk, kemudian baik batuk berlendir atau batuk kering, kemudian hidung tersumbat, pilek ya. Kalau demam bisa juga orang langsung meriang ya. Nyeri otot, nyeri sendi, bahkan sampai ke nyeri tenggorokan. Nah, ya. Sampai ke infeksi saluran pernapasan bawah, ke paru-paru, itu bisa sampai ke yang dinamakan bronkitis ataupun ke pneumonia itu untuk ISPA sendiri ya. Jadi orang berpikiran hanya oh ini kadang-kadang sakit biasa, padahal
0: biasa.
1: Iya, bisa dibiarkan, itu bisa menjadi hal yang sangat berbahaya ya.
0: Oke. Iya, tentunya juga dengan adanya gejala-gejala yang mungkin dirasakan oleh pasien ini memang betul-betul masyarakat kita harus memahami, apalagi di tengah kondisi Kota Manokwari yang kalau kemarin-kemarin mungkin kita lihat kita punya udara masih segar, tapi di beberapa waktu belakangan ini asap di mana-mana. Nah, ini yang juga berpengaruh terhadap lingkungan sekitar tempat kita tinggal atau juga kita beraktivitas. Nah, kalau bicara terkait dengan faktor lingkungan, ini juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting ya.
2: Betul.
0: Nah, belakangan ini masyarakat juga menghadapi adanya paparan asap, debu dan udara panas ya. Saya ke Bapak Kepala Dinas ya, ini seberapa besar kondisi seperti ini yang dapat mempengaruhi kesehatan dan juga tentunya pada pernafasan dari masyarakat Manokwari sendiri?
2: Ya, tentu ini sangat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat ya, seperti asap, debu, polusi dan udara panas. Itu dapat meningkatkan risiko gangguan saluran pernapasan dan bisa memperberat ya gejala daripada ISPA, terutama pada kelompok-kelompok rentan seperti balita, anak-anak dan lansia. Karena itu masyarakat kita perlu himbau untuk mengurangi paparan asap dan debu. Paling tidak bisa menggunakan masker saat diperlukan. Kemudian bisa memperbanyak minum air putih, terus menjaga kebersihan serta ventilasi rumah dan menghindari, paling tidak menghindari pembakaran-pembakaran sampah maupun terutama pada lingkungan di dalam rumah, kita menghindari asap rokok ya. Apabila muncul keluhan seperti batuk berkepanjangan, kemudian demam ataupun sesak napas seperti yang tadi dokter sampaikan, ya kita harapkan bisa segera melakukan pemeriksaan ke puskesmas ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Intinya, mari kita menjaga kualitas lingkungan yang merupakan bagian penting dalam mencegah dan mengendalikan ISPA di masyarakat.
0: Artinya masyarakat juga tidak boleh mengabaikan ya.
2: Betul.
0: Mungkin sering bakar sampah di sekitar halaman rumah, ya, itu juga sangat mempengaruhi, apalagi kalau sampahnya bercampur dengan sampah plastik.
2: Betul.
0: Oke. Jadi ini juga merupakan himbauan untuk masyarakat, terutama bagi Anda yang mungkin punya keluarga dengan usia lansia ataupun juga rentan sekali ya dengan anak-anak. Nah, tentunya ini juga menjadi salah satu kondisi yang memang harus kita pahami bersama. Saya ke Kepala Puskesmas, apakah selama beberapa waktu ini mungkin juga ada masyarakat yang datang dengan

0: bahwa anak-anak dalam usia yang rentan, kita bilang anak-anak ataupun juga lansia dengan keluhan penyakit ISPA.
1: Iya, oke, baik. Jadi kan untuk kelompok rentan ya, kita bisa melihat anak-anak balita itu masuk kelompok rentan, ibu hamil ya, kemudian lansia dan yang mempunyai penyakit bawaan ya, penyakit kayaknya seperti jantung, kemudian diabetes juga ya, itu harus sangat berhati-hati dalam kondisi sekarang ini. Nah, untuk di puskesmas memang beberapa kasus kita juga dapati bahwa pasien yang datang memang datang sudah dengan sesak ya, sesak. Dan untuk akhir-akhir ini kita melihat bahwa dengan kondisi ini, contohnya penyakit yang asma ya.
0: Betul,
1: asma
0: ya.
1: Biasanya mungkin dia datang berobat cuma satu kali, dua bulan, mungkin tiga bulan baru dia datang, tapi akhir-akhir ini kunjungannya semakin sering, bahkan ada yang baru minggu lalu dan minggu lagi sudah datang ya. Jadi itu termasuk kondisi yang memperberat ya, asap kemudian polusi itu memperberat. Betul. Orang yang dengan penyakit seperti itu, contohnya dengan asma. Kemudian yang anak-anak ya, jadi anak-anak ini kenapa memang dia sangat berisiko, karena kan balita ini ya untuk saluran pernafasannya itu masih kecil, kemudian belum kuat, sehingga kalau memang terkena paparan itu bisa langsung memperberat ya, memperburuk ya. Jadi datang kondisi berat itu seperti dia sesak, kemudian kalau kita buka bajunya itu sudah tarikan, itu antar tiga itu ada kelihatan, berarti itu sesak, nafasnya sesak. Kemudian ini ya, bagian leher ya, nafas ini tertekan ke dalam ya. Kemudian bunyi ya, ada anak sudah dibawa dengan nafasnya bunyi atau bunyi itu ya, itu berarti memang dalam kondisi sudah berat ya. Dan kita memang berharap untuk kelompok-kelompok rentan itu seperti ibu hamil, lansia itu jangan sampai berat sudah datang ke puskesmas. Jadi ketika ada gejala, silahkan harus datang langsung ke puskesmas. Jangan sudah berat baru datang ke puskesmas.
0: Mencegah lebih baik ya.
1: Ya, seperti itu ya. Karena imunnya itu
0: yang tubuh dari
1: anak-anak
0: kita. Iya, tentunya ini menjadi pemahaman juga untuk pendengar, untuk masyarakat yang ada di Manokwari ya. Pemirsa dan pendengar, saya buka kesempatan untuk Anda yang ingin berinteraksi dengan kami. Sepanjang dialog ini hadir untuk Anda di 0823-1176-1145. Anda yang mungkin ingin langsung tanya-tanya, mumpung di sini ada Ibu Dokter, mumpung di sini ada Bapak Kepala Dinas Kesehatan, apalagi masyarakat ini kan kadang takut juga. Nah, ketika tiba-tiba batuk pilek, aduh ini mungkin gara-gara asap di Kota Manokwari. Ya, ingin tanya-tanya boleh langsung ya bergabung dengan kami di dialog pagi ini. Iya, saya ke Bapak Kepala Dinas. Tentunya ini adalah kondisi yang memang sama-sama harus menjadi perhatian kita bersama, dan tidak boleh ada pihak-pihak juga yang saling menyalahkan. Artinya ketika asap itu ada di Manokwari, masyarakat juga tidak bisa menyalahkan pemerintah atau dinas-dinas terkait. Tapi ini menjadi kerjasama ataupun juga kepedulian kita bersama. Dan tentunya kita juga tidak ingin masyarakat hanya mungkin datang berobat itu setelah sakit ya. Jadi Ibu Dokter tadi bilang lebih baik kita mencegah dari awal ketika mungkin sudah ada gejala-gejala. Nah, mungkin dari Bapak Kepala Dinas ataupun juga dari Ibu Dokter bisa menjelaskan mungkin langkah-langkah sederhana ini yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengurangi resiko terkena ISPA atau gangguan saluran pernafasan.
2: Iya, sebenarnya langkah-langkah sederhana yang kita bisa lakukan seperti tadi saya sampaikan, bagaimana sih kita bisa mengurangi paparan-paparan asap, debu dan polusi udara ya, terutama ketika kualitas udara sementara sedang tidak baik-baik saja pada saat ini ya. Ya, kita harap bahwa masyarakat apabila keluar rumah gitu, paling tidak ada pencegahan-pencegahan dengan menggunakan masker di apabila diperlukan ya. Yang tadi saya sampaikan juga, kita menghindari pembakaran-pembakaran sampah di luar lingkungan, kalau di dalam rumah, apabila ada kelompok-kelompok rentan, ya mari kita jangan sampai kita merokok dalam rumah lah. Ya, itu betul. Pun sangat-sangat mempengaruhi ya, serta membatasi aktivitas ruangan apabila kondisi kurang sehat. Selain itu, ya yang lebih mungkin sangat sederhana ya, kita biasakan cuci tangan ya, betul. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terus kita bagaimana sih kita bisa menjaga kebersihan rumah dan lingkungan? Terus kemudian memastikan kita punya ventilasi ya, serta sirkulasi udara di dalam cukup sehingga hal-hal itu pun dapat mengurangi risiko terjadinya penyakit yang tadi seperti dokter sampaikan. Artinya mari kita bisa menjaga bersama, betul. Kita punya lingkungan. Tentu kalau apabila kita membakar sampah di kita punya lingkungan sendiri dalam jumlah banyak, apabila dengan ada sampah-sampah plastik dan lain sebagainya, ya bukan hanya kita yang membakar yang terkena dampaknya, tetapi orang lain pun bisa kena dampak, betul, daripada ya, apa yang kita lakukan dengan pembakaran sampah. Mungkin demikian.
0: Oke, jadi ini himbauan-himbauan yang memang penting disampaikan juga untuk pendengar dan untuk masyarakat yang ada di Kota Manokwari. Ya, saya terus buka sesi dialog interaktif untuk Anda 0823-1176-1145. Ya, di tengah dialog terus ada yang bergabung dengan kita pagi ini via WhatsApp. Ya, selamat pagi untuk Bapak Kepala Dinas dan juga selamat pagi untuk Ibu Dokter. Saya Bapak Franky di Swapeng. Saya mau tanya untuk Ibu Dokter ataupun juga untuk Bapak Kepala Dinas Kesehatan, ini lebih bahaya mana ini? Asap rokok atau asap kebakaran hutan atau sampah? Jadi ini kayaknya ada tiga pertanyaan. Ini yang lebih bahaya yang mana? Kita bilang asap rokok atau asap dari dampak kebakaran hutan atau dari sampah ini? Ya, mungkin bisa dijelaskan dari Bapak Kepala Dinas ataupun Ibu Dokter, silakan.
2: Ya, kalau mana yang lebih bahaya, masing-masing memiliki dampak ya. Masing-masing memiliki dampak yang sangat-sangat berarti bagi kesehatan. Betul. Ya, kebakaran hutan dalam jumlah yang cukup luas tentu akan mempengaruhi daripada penyakit ISPA tadi seperti yang disampaikan, pasti mempengaruhi daripada penglihatan atau pandangan, kemudian mempengaruhi daripada kita punya pernapasan dan lain sebagainya ya. Begitu pula dampak dengan rokok ya, rokok berbahaya bagi yang tidak merokok bagi yang tidak merokok, apalagi di dalam ruangan, di dalam rumah ada kelompok-kelompok rentan seperti balita. Betul, ya, usia-usia lanjut, apalagi dengan penyakit bawaan ya seperti asma dan lain sebagainya, tentu sangat mempengaruhi. Begitu pula dengan dampak pembakaran dari sampah. Yeah. Sampah itu apalagi plastik ya, tentu mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Jadi kalau kita mau mana itu, pasti semua memiliki dampak yang berbeda-beda dan sangat-sangat mempengaruhi daripada kesehatan masyarakat. Mungkin begitu ya.
1: Iya, betul. Seperti itu semua mempunyai dampaknya. Kita bicara kadang-kadang seperti merokok ya. Merokok, orang berpikir ya, mungkin hanya orang yang perokok saja. Padahal yang perokok aktif malah lebih ya. Betul. Lebih berbahaya lagi, karena orangnya 25% untuk asap rokok mungkin ke yang merokok, tetapi 75% untuk yang paparannya. Jadi kalau dia merokok, apalagi di dalam rumah ya, itu asap rokok itu nanti bisa menempel di sofa, di gorden, di dinding, dan itu sangat berisiko, bisa lebih dari 3 kali lipat bagi anak-anak ya, yang bisa terkena ISPA ya, seperti itu.
0: Waduh, ini berarti penting sekali nih, apalagi kalau untuk Bapak Ibu, Anda yang mungkin perokok aktif, apalagi kalau di dalam rumah punya anak ya, itu rentan sekali, ataupun juga lansia.
1: Punya anak, punya lansia di rumah ya, ibu hamil ya, jangan kita lupa dengan ibu hamil. Betul. Juga ketika nanti terjadi paparan dengan asap rokok, bukan hanya untuk ibunya, tetapi itu akan berpengaruh untuk bayinya ya.
0: Untuk mencapai generasi emas ini kita tidak bisa lagi. Oke, Bapak Franky jelas ya. Jadi ada perbedaan dari asap kebakaran hutan, kemudian asap sampah, tapi juga yang paling berbahaya itu adalah asap rokok. Nah, ini yang menjadi perhatian untuk masyarakat kita, apalagi yang terkadang mungkin menganggap remeh ya, ah ini cuma asap rokok, bukan asap yang besar. Tapi ternyata bahayanya itu besar karena paparannya. Oke, Anda yang lainnya silakan di 08231176114 ya, bagi yang mungkin ingin berinteraktif dengan kami sepanjang dialog ini hadir untuk Anda dan juga bersama dengan narasumber kami yang tentunya banyak memberikan edukasi untuk Anda lewat dialog ini. Nah, ini merupakan salah satu pertanyaan-pertanyaan yang penting bagi pendengar. Nah, karena seperti tadi saya bilang bahwa terkadang banyak orang menganggap batuk atau pilek itu bisa sembuh dengan sendiri. Nah, mungkin saya ke ibu dokter nih, kapan sih seseorang itu dengan gejala ISPA sebaiknya segera memeriksakan diri ke puskesmas? Apakah ketika mulai mengalami gejala atau seperti tadi ibu dokter bilang jangan tunggu sampai parah baru datang ke puskesmas?
1: Ya. Oke, baik Ibu. Jadi memang tadi disampaikan bahwa ISPA sebenarnya karena penyebab paling banyak ya, kalau ini artinya tidak dengan ada pemicu seperti asap ya, dan itu ya, tidak ada pemicu seperti itu, sebenarnya ISPA bisa sembuh sendiri ya. 90% penyebab karena virus, dan dia virus artinya pembentukan daya tahan tubuh yang baik ya, dengan dia bisa sembuh bisa dalam 5-7 hari. Tetapi ingat, kalau ada dalam kondisi seperti ini sebenarnya itu akan lebih memperberat gejala ISPA-nya ya. Nah, tanda-tanda sebenarnya kalau yang ringan seperti apa ya, kalau ringan, ISPA masih ringan itu contohnya pilek. Pilek dia masih kayak air bening ya. Nah, itu masih agak ringan. Tetapi kalau sampai sudah warna hijau atau kuning sampai ke, itu berarti sudah mulai ada tanda infeksi ya. Kemudian untuk batuk juga seperti itu ya. Kalau batuk kering ataupun berdahak sedikit ya, itu masih mulai ringan. Tetapi kalau sampai sudah menyebabkan sesak ya, itu berarti sudah lebih berat lagi. Kemudian untuk demam ya, demam suhu normal kita 36,5-37, tetapi kalau memang timbul demam lebih dari 39 derajat, kemudian kita sudah meminum obat penurun panas kayak paracetamol atau apa, kemudian tidak turun, nah itu berarti harus segera membawa ke puskesmas ataupun demam lebih 39 jangan tunggu-tunggu ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa untuk

0: gejala, kami
1: bisa
0: sarankan
1: langsung,
0: ya
1: sebaiknya langsung
0: berobatlah.
1: diperiksa.
0: Iya, ada pemeriksaan. Apalagi kalau dia memiliki penyakit bawaan
1: Bawaan, iya,
0: serta
1: betul.
0: itu sangat berbahaya sekali. Jadi
1: Makanya tadi,
0: jangan menunggu sembuh sendirilah.
1: makanya yang tadi sampaikan bahwa kalau memang dia kelompok rentan, baik
0: Iya.
1: balita, ibu hamil, kemudian lansia, dan yang memang mempunyai COVID, itu tidak boleh untuk menunggu sampai gejala berat, ya. Kalau sudah bergejala, silakan harus datang ke layanan kesehatan. Ya,
2: Betul,
1: seperti itu.
2: iya.
1: Dan memang kita harus meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Mungkin tadi Bapak sudah sampaikan, ya, mungkin istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih, kemudian istirahat yang cukup, untuk pola makan juga harus diperhatikan, ya, seperti itu. Itu untuk meningkatkan kita punya daya tahan tubuh.
2: Oke, iya, pendengar dan pemirsa, banyak sekali edukasi yang sudah disampaikan dari kedua narasumber kami. Dan untuk Anda yang masih ingin berinteraksi dengan kami, silakan di 0823-1176-1145. Iya, saya ke Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Persoalan ISPA itu tentu bukan hanya tanggung jawab dari tenaga kesehatan ataupun juga peran, tetapi butuh peran dari masyarakat juga dalam mencegah dan meningkatnya kasus ISPA di Manokwari. Nah, kalau kita bilang peran masyarakat, seperti apa ini peran yang harus dilakukan oleh masyarakat? Mungkin ya seperti tadi kita bilang, langkah-langkah sederhana, seperti itu.
0: Betul. Ya, kita harapkan ini ya namanya ya ISPA ataupun penyakit-penyakit lainnya, ya ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab kita, dinas kesehatan ataupun fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama, tapi namanya untuk kesehatan masyarakat ini merupakan tanggung jawab kita semua, ya, tanggung jawab semua.
2: Betul.
0: Ya, bagaimana masyarakat kita edukasi bisa menjaga kesehatan masyarakatnya, ya.
2: Betul.
0: Terutama kita harus bisa lebih banyak, ya, lebih banyak memperhatikan faktor-faktor lingkungan sebagai pencetus, ya. Hal-hal sederhana mungkin, ya, hal-hal sederhana yang bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat. Terutama misalnya kita berpergian dari keluar rumah mana-mana, kadang-kadang kita mau ambil makanan terus kita tidak cuci tangan,
2: ya,
0: itu hal-hal sederhana, ya, hal-hal sederhana yang kita mungkin anggap sepele, ah tidak apa-apa, kita punya daya tahan tubuh kuat kok, ya. Jadi tapi jangan lupa, justru kita dari luar rumah itu tangan kita ini sebenarnya penuh dengan kuman.
2: Betul.
0: Ya, apabila tidak kita cuci dengan baik, cuci tangan pun kan ada caranya, ada cara cuci tangan yang baik, bagaimana harus menggunakan deterjen dan lain sebagainya, ya. Nah, sehingga hal-hal itu yang harus kita edukasi berulang kali ke masyarakat. Bukan hanya masalah itu saja, tetapi masalah lingkungan yang lebih luas tadi yang sudah kita di awal-awal sampaikan. Jadi sekali lagi sampaikan, mari kita bersama-sama menjaga kita punya lingkungan, kita menjaga kita punya kesehatan secara global, kesehatan masyarakat. Ya, ada hal-hal yang mungkin yang masyarakat mungkin ada yang belum ada perlu didiskusikan. Mari bisa ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, ataupun mari kita ke dinas, ada teman-teman yang berkompeten untuk menyampaikan hal tersebut.
2: Oke, nah terkait juga dengan adanya peningkatan kasus ISPA yang menurut data juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari untuk 3 bulan terakhir, ya, apakah di puskesmas sendiri ataupun juga mungkin di Dinas Kesehatan sudah menyediakan mungkin seperti ada pos-pos pelayanan tertentu yang ketika masyarakat mungkin mengalami gejala bisa datang dan sekedar mungkin berkonsultasi ataupun periksa dan juga berobat. Mungkin ada layanan khusus yang memang diberikan dalam untuk menekan angka kasus yang terjadi di Manokwari.
0: Iya, sebenarnya kami kalau di setiap puskesmas, rekan-rekan di puskesmas itu kan ada bagian-bagian, atau ya, tapi ya itu ada di puskesmas maupun di tingkat dinas itu ada bidang yang membahas tentang promosi kesehatan, ya, sehingga masyarakat juga bisa berkonsultasi, ya, berkonsultasi bukan masalah penyakit saja, tetapi masalah kesehatan lainnya, silakan berkonsultasi dengan yang

0: rekan-rekan yang berkompeten. Demikian pula yang di puskesmas. Di puskesmas itu pun, saya pikir teman-teman sudah sering mengedukasi ketika ya ketika mereka datang berobat. Tentu di dalam puskesmas ada bagian-bagian yang membawa itu. Sebagai contoh adalah ketika ISPA, nanti ada teman-teman dari lingkungan yang bisa mengedukasi. Bukan hanya ISPA saja, tapi misalnya ada penyakit-penyakit yang lain, diare pun demikian, itu ada di, itu ada bagian-bagian kesehatan lingkungan yang bisa mengedukasi untuk masyarakat.
1: Ya, betul. Jadi memang kalau kita di puskesmas, seperti Bapak yang sudah sampaikan tadi, bahwa di puskesmas kita punya tenaga promkes yang mengedukasi tenaga kesehatan lingkungan. Jadi dengan kondisi kasus yang seperti ini, jadi kami menyampaikan ke teman-teman supaya memang lebih giat untuk edukasi ke masyarakat. Bisa dalam pada saat mereka di masih pendaftaran di loket, sudah ada orang yang mulai mengedukasi. Ya, kemudian ketika teman-teman turun lapangan ya, ketika apa sih namanya kunjungan luar gedung ya, ke posyandu atau ke pelayanan PTM atau lansia lainnya, tetap terus untuk mengedukasi dengan kondisi-kondisi situasi sekarang seperti ini, dengan angka kunjungan ISPA yang meningkat, bagaimana teman-teman di puskesmas juga untuk bergerak untuk terus mengedukasi masyarakat terkait dengan hal ini.
2: Iya, ya. Ibu dokter ini kan juga terkadang terkait juga dengan fasilitas-fasilitas yang ada, terutama dalam pelayanan yang disiapkan di rumah sakit. Nah, apabila ini di Manokwari, memang kita tidak ingin angka kasus itu terjadi lebih banyak dengan adanya kondisi Manokwari saat ini dengan adanya paparan asap dan lain sebagainya. Tapi tentunya sejauh ini untuk puskesmas Tanggeng sendiri, apakah mungkin punya fasilitas-fasilitas yang memang sudah disiapkan untuk mengantisipasi apabila terjadi lonjakan kasus yang terjadi akibat gangguan saluran pernapasan.
1: Artinya sebenarnya kita di puskesmas itu memperkuat tim kita saja ya. Jadi tim penyuluhan kita, tim kemudian apa namanya terkait dengan obat, kemudian alat perlengkapan kita ya diperkuat dengan untuk kondisi mengantisipasi kondisi saat ini aja ibu, seperti itu tetap. Dan ya itu yang pasti tetap edukasi. Betul. Kita jangan sampai sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, lonjakannya otomatis kan semua apa namanya bisa terjadi sampai yang berat. Bukan saya, kalau sampai berat berarti puskesmas otomatis tidak bisa untuk melayani sampai itu banyak. Pasti akan kita rujukan lagi nih, sampai ke rumah sakit. Tetapi hal-hal pencegahan itu yang kami dari puskesmas berupaya supaya jangan sampai terjadi lonjakan ya, seperti itu.
2: Dan kita semua berharap seperti itu.
0: Ya, apabila ini kita tidak berharap ya jadi kasus lonjakan. Jangan kita tidak berharap, tetapi kita selalu mengantisipasi ya apabila hal-hal itu terjadi. Tentu puskesmas tidak sendiri, kita selalu backup ya, dari dinas kita backup. Bukan masalah di dalamnya juga termasuk dengan obat-obatan, termasuk tenaga ya. Tentu apabila terjadi kasus lonjakan, kita akan backup secara keseluruhan dari dinas kesehatan.
2: Nah, terkait juga dengan kondisi Manokwari saat ini, mungkin juga saya ke Bapak Kepala Dinas Kesehatan, sejauh ini mungkin sudah ada posko-posko yang juga mungkin dibuka untuk layanan kesehatan, apalagi kalau kita bilang di daerah yang mungkin rentan sekali dengan adanya paparan asap di Kabupaten Manokwari, ataupun juga mungkin terjadi misalnya ini kebakaran di sekitar pemukiman warga. Nah, itu dampaknya bisa langsung ini ke masyarakat. Nah, sehingga mungkin masyarakat mau ke puskesmas mungkin jauh dari tempat tinggal. Nah, apakah ada posko-posko kesehatan yang memang juga disiapkan dengan tenaganya atau seperti apa?
0: Iya, ini kasus kita langsung aja ke kasus terbakarnya TPA ya. Itu berada di wilayah Sowi ya, Distrik Sowi. Sehingga pada puskesmas Sowi kita sudah bukakan posko ya, posko yang berdampak langsung, yaitu kita kemarin buka posko di Kampung Mississippi ya, Kampung Mississippi, karena mereka yang berdampak langsung.
2: Betul,
0: sehingga kita buka posko ke pada bulan Agustus ya, Agustus ya. Kita buka selama 14 hari. Ya, memang kasus di wilayah Soi pun demikian meningkat ya, meningkat. Betul, dengan adanya kasus terjadinya kebakaran. Kita selain buka posko, kita ada pelayanan, saya lupa nama kamu yang di bagian TPA di atas, kita buka pelayanan, kita pengobatan, dan kita ada pembagian-pembagian masker untuk masyarakat. Bukan hanya itu saja, tetapi kualitas.
2: Betul.
0: Airnya, kemarin kita dari laboratorium kita sudah adakan pemeriksaan untuk kualitas air. Jadi kita sudah mengantisipasi dengan melibatkan puskesmas di wilayah tersebut dengan adanya pembukaan posko.
2: Ya, tentunya ini Dinas Kesehatan juga tidak sendiri ya.
0: Betul.
2: Nah, sejauh ini mungkin juga ada dinas-dinas terkait yang memang terlibat dalam posko-posko yang sudah disiapkan. Oke, dok, mungkin kita tahan sebentar. Sudah ada pendengar yang juga bergabung dengan kita pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
2: Ya, dengan ibu siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Rita. Ibu di WOSI.
2: Ibu Rita di WOSI. Ya, Ibu Rita, apa yang ingin disampaikan untuk kedua narasumber kita? Silakan.
3: Iya, selamat pagi juga untuk Ibu Dokter dan juga selamat pagi untuk Kadis Kesehatan.
1: Selamat pagi, Ibu Rita.
3: Ya, yang mau saya tanyakan itu terkait dengan penggunaan masker. Apakah penggunaan masker efektif untuk mengurangi risiko ISPA akibat asap? Itu yang pertama. Untuk sendiri, yang kedua, untuk asap sendiri yang paling berbahaya untuk asap dihindari oleh penderita ISPA itu asap akibat atau asap dari rokok atau asap apa saja yang perlu dihindari dari penderita ISPA itu.
2: Oke. Itu saja, ya,
3: itu saja dua.
2: Baik, ya, ini mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Kadis ataupun juga Ibu Dokter, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Rita. Yang pertama ini terkait dengan penggunaan masker yang efektif itu untuk mengurangi risiko ispa tuh masker yang mungkin bagaimana, karena terkadang juga masyarakat mungkin ada masker-masker yang digunakan atau yang diperjualbelikan, ya ini mungkin yang paling efektif itu seperti apa penggunaan masker?
1: Iya, sebenarnya untuk penggunaan masker itu memang sama sih efektif untuk menangani dengan ispa. Ya, ada beberapa jenis masker yang memang sering dikenal ya. Ada masker yang biasa beda, yang mungkin biasa yang
0: masker medis
1: yang pada umumnya. Terus ada juga masker yang lebih ketat lagi kayak N95 itu. N95 ya, tetapi intinya bahwa masker yang digunakan ini untuk sekarang ini memang masih efektif, dan kami memang masih menyarankan untuk Bapak Ibu yang memang apalagi dalam kondisi sekarang ini kita di luar masih terpapar asap ya, baik asap bakaran ataupun polusi yang lainnya, polusi udara lainnya, kalau memang keluar ya harus menggunakan masker.
2: Betul.
1: Ya, seperti itu sebagai pelindung, dan itu memang masih efektif.
2: Oke. Ya, mungkin ini yang menjadi pertanyaan dari Ibu Rita, apalagi masyarakat awam pasti kalau beli masker ya beli saja begitu datang ke apotek. Tapi mungkin yang ingin lebih ditanyakan juga masker yang mana ini yang kira-kira harus kita beli yang memang itu efektif, mungkin N95 atau
1: Ya, memang yang paling lebih kuat lagi kita bisa menggunakan masker N95 ya.
0: Kita
1: lagi. Cuma memang seperti itu harganya lebih mahal daripada yang masker medis biasa.
0: Kita sarankan ada masker medis, tapi bagaimana cara penggunaannya? Penggunaannya paling tidak bisa menutupi dari hidung sampai ke dagu. Kalau masker medis kan di bagian atas itu ada, jangan lupa ada kawatnya ya. Kawatnya kita harus bisa menekan itu kawatnya jangan sampai kita tidak tekan lagi. Dan jangan lupa sebelum penggunaan masker, kita harus bisa cuci tangan terlebih dahulu. Tapi kadang-kadang kan tidak.
2: Langsung dipakai.
0: Langsung dipakai. Kita harap sebelum menggunakan masker.
2: Jadi lupa cuci tangan.
1: Okay. Akhirnya sudah kotoran sudah duluan ya.
2: Iya, Ibu Rita, ini penting sekali. Jadi masyarakat juga sudah memahami jenis masker seperti apa yang mungkin bisa digunakan dan itu lebih efektif. Oke, okay. Sudah ada penelpon berikutnya yang bergabung dengan kita pagi ini. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Prof. Kato.
2: Ya, selamat pagi. Selamat pagi dengan Prof. Ibu siapa di mana ini?
4: Dengan Ibu Ani di seputaran Arowi.
2: Ibu Ani di Arowi, ya. Selamat pagi juga untuk masyarakat Arowi. Ya, apa yang ingin disampaikan, Ibu Ani?
4: Oke, di sini ada dua pertanyaan untuk dua narasumber kita yang untuk hari ini telah hadir. Ucapan terima kasih karena memang saat ini masker, penggunaan masker ini memang harus menjadi perhatian kita semua, apalagi di musim
2: suaranya.
4: Terima kasih banyak saya di sini. Apa kesalahan yang sering dilakukan masyarakat saat menghadapi?
2: Oke, Ibu Ani, ini suaranya agak putus-putus, mungkin bisa cari posisi aman, sehingga sebenarnya aman juga untuk penerimaan dengan kami di sini.
4: Ya, suara terdengar. Apakah suara?
2: Oke, terputus juga suaranya Ibu Ani, atau mungkin bisa di chat via WhatsApp aja pertanyaannya, biar langsung dijawab oleh narasumber kami berdua di sini. Oke, okay. Ibu Ani nanti atau bisa terhubung kembali dengan kami di 0823-1176-1145. Mungkin juga bisa bergeser untuk mencari tempat penerimaan sinyal yang baik. Tapi mungkin sedikit ditangkap dari yang disampaikan Ibu Ani terkait juga dengan penggunaan masker tadi. Ya. Nah, itu mungkin juga sudah
1: disampaikan oleh
2: jawab tadi ya. Sama juga dengan pertanyaan Ibu Rita. Kemudian yang berikut itu kesalahan-kesalahan yang mungkin sering dilakukan oleh masyarakat tanpa disadari, itu juga bisa berdampak terhadap penyakit ISPA ini. Nah, ini mungkin bisa langsung ditanggapi dan juga menjawab tadi Bu Rita, mungkin juga seperti Bapak Franky tadi, asap mana yang lebih berbahaya?
1: Iya, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak ya, setiap semuanya asap tentu saja berbahaya tergantung dengan situasi dan kondisinya. Ya tadi Ibu sudah mungkin sampaikan bahwa contohnya asap rokok ya, asap rokok ya. Tadi kami sudah sampaikan bahwa ya untuk yang perokok ya, yang berbahaya ada perokok aktif ya, perokok pasif. Iya. Rokok aktif mungkin 25% asap rokok masuk ke dirinya, tetapi 75% itu kena ke orang yang lain, apalagi di dalam keluarga. Betul. Ya, keluarga yang punya anak, punya balita, itu sangat beresiko untuk meningkatkan, kalau dia sudah ada batuk, meningkatkan 3 kali lipat bahkan untuk terkena ISPA. Ya, kemudian untuk lansia yang ada di rumahnya, ya, kemudian ada mungkin ada penyakit mungkin ada asma, penyakit jantung ataupun penyakit diabetes, itu akan mempengaruhi. Jadi sehingga tadi ibu tanya ya, mungkin dari asap yang mana yang paling berbahaya, tetapi memang di lingkungan keluarga juga di situ itu harus diperhatikan asap itu ya. Kemudian tadi untuk asap bakaran ya, partikel-partikel dari misalnya dibakar plastik ataupun karet ya, itu juga akan sangat berpengaruh untuk kita. Sehingga kalau memang ada pembakaran seperti itu ya, bagaimana kita harus menjaga supaya rumah kita itu terlindungi tidak kemasukan asap, Bapak. Ya, kemudian yang kedua jangan sering-sering keluar lah ya, kalau memang tidak perlu. Kalau memang dalam kondisi kita lagi berasap ya, kalau memang tidak perlu ya tidak usah untuk keluar. Kalau harus keluar berarti seperti tadi harus memakai pelindung, seperti masker,
2: Oke, berarti ini sudah terjawab ini pertanyaan dari Ibu Rita ataupun juga Ibu Ani, karena pertanyaan yang dikirimkan via WhatsApp, kesalahan yang sering dilakukan masyarakat saat menghadapi kondisi berasap, kemudian aktivitas di luar rumah sebaiknya yang dikurangi saat banyak asap. Ini sudah dijawab oleh Ibu Dokter ya. Jadi Anda yang juga masih ingin bergabung dengan kami, silakan, saya masih punya 10 menit lagi untuk Anda di acara ini. Silakan 0823-1176-1145, ya, kami masih hadir untuk Anda di dialog interaktif. Nah, terkait dengan situasi di Kota Manokwari dengan paparan asap, ya, mungkin ada hal-hal yang masih ditambahkan Ibu Dokter dan ataupun juga Pak Kadus.
1: Iya, mungkin juga kita tadi lupa untuk menyampaikan terkait dengan cara batuk, Bapak.
2: Iya. Oh, iya.
1: Karena cara batuk ini juga ini sangat penting. Ya. Ketika kita batuk, ya, kadang-kadang kita batuk kemudian pakai tangan, akhirnya habis itu kita pegang HP, kemudian kita pegang gagang pintu ataupun pegang tangga, akhirnya itu juga nanti akan menjadi sumber penularan untuk orang lain. Betul, ya. Seperti itu. Jadi memang harus memperhatikan untuk cara batuk juga yang baik dan benar. Bagaimana batuk, kita bisa untuk memakai lengan bagian dalam, ya, untuk batuk, ataupun pakai tisu kemudian langsung buang, ya. Itu juga bisa, ya, untuk salah satu juga untuk pencegahan untuk penularan ISPA ini, ya. Itu yang banyak yang terjadi juga, yang kadang-kadang kita lupa untuk
2: ini, yang terkadang dilakukan juga oleh kita.
1: Ya, betul, seperti itu.
2: Tanpa kita sadari.
0: Ya. Satu hal lagi, Dok, yang tadi dokter sampaikan bahwa tentang bahaya perokok pasif, ya. Jangan lupa, kadang-kala ini yang terjadi sama bapak-bapak ini. Bapak-bapak merokok, tidak sadar. Tadi sampaikan bahwa asap rokok itu bisa menempel di baju dan
1: di baju.
0: Habis merokok, mungkin cuci tangan, tetapi habis itu pegang anaknya sendiri. Mungkin masih bayi, tempel di di dada, itu sangat rentan sekali dan sangat bisa mempengaruhi. Jadi saran kami, yang minta maaf bagi bapak-bapak yang yang merokok, minta maaf, bukan kami, ya, bukan secara langsung kita mau harus berhenti, tidak, tidak, tetapi ketika dalam rumah ada anak kecil atau bayi ataupun kelompok rentan, sebaiknya janganlah merokok di dalam rumah, gitu. Itu mungkin saran-saran kami, mungkin hal sederhana, tapi ini pengaruhnya, dampaknya cukup besar.
2: Cukup besar bagi keluarga, betul.
0: Ya.
2: Atau mungkin kalau bapak selesai isap rokok, bila perlu langsung mandi, ganti baju,
0: ganti baju sebelum pegang.
2: Tapi juga kadang tidak disadari ketika asik merokok, ada anak yang mungkin tiba-tiba datang berada di sekitar kita. Nah, itu juga kadang kondisi-kondisi ini yang sering diabaikan, ya,
0: dari ini kita kan sementara menyiapkan generasi 4 2045.
2: Generasi emas di 2045.
0: Generasi emas, betul.
2: Oke, iya. Tentunya ini menjadi peran penting dari semua kita, tidak hanya kita bilang ini peran dari dinas-dinas terkait seperti dinas kesehatan ataupun juga puskesmas, rumah sakit dalam menghadapi kondisi yang sekarang kita hadapi bersama, di tidak hanya di Manokwari tapi di seluruh Indonesia. Mungkin kita dengar informasi di mana-mana terjadi kebakaran hutan di mana-mana, muncul titik-titik panas di mana-mana, nah, sehingga ini menjadi kondisi yang memang dihadapi di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, ini tentunya butuh peran penting dari semua kita, dari Pak Kepala Dinas Kesehatan sendiri mungkin punya pesan-pesan penting bagi masyarakat kita yang ada di Manokwari, terutama di tengah kondisi saat ini.
0: Iya, baik. Ini kita tadi kita terutama kita bicara masalah ISPA, ya. Ya, kita harap kita bukan artinya peran masyarakat semua ada di dalamnya. Pesan kami, janganlah menganggap ISPA ini sebagai penyakit yang boleh kita katakan sepele, ya. Betul. Jangan, ya. Memang sebagian besar ISPA tadi sudah sampaikan bahwa dapat sembuh sendiri, ya. Tetapi iya, itu tergantung daya tahan tubuh kita masing-masing. Untuk itu kami sangat-sangat mengimbau, ya, apabila ada gejala tentang ISPA, ada batuk, pilek dalam waktu 1-2 hari, kita harapkan bisa segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang berikut adalah, ya, kita harap kita mengimbau kepada masyarakat lebih waspada, ya, dengan terjadinya kondisi ekstrim saat ini.
2: Betul,
0: ya. Ya, terutama ada kebakaran-kebakaran di mana-mana, ataupun di lingkungan kita lihat saja sekarang di Manokwari ada beberapa tempat terjadinya kebakaran. Begitu, mari kita bersama-sama menjaga kita punya lingkungan. Apabila berpergian keluar rumah, mari ya kita bersama-sama menggunakan masker ya, paling tidak adalah kita tidak harus yang masker
1: mahal
0: N95, tetapi paling tidak ada masker medis yang kita gunakan. Hal-hal ini kita untuk mencegah ya. Betul. Mencegah, tadi sudah sampaikan, mencegah lebih baik ya daripada mengobati. Ini hal-hal ini mungkin harus kita perhatikan bersama ya, kurangilah adanya pembakaran-pembakaran ya. Apabila kita buka lahan, yang sementara jangan dulu lah kita lakukan pembakaran-pembakaran, karena itu bisa memicu.
2: Betul.
0: Memicu terjadinya kebakaran yang lebih luas, sehingga menimbulkan dampak yang lebih besar kepada masyarakat, terutama dalam dengan adanya asap. Mungkin demikian.
2: Oke, saya ke Ibu Dokter, ada pesan penting yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita.
1: Iya, mungkin hal banyak sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan, tapi mungkin dari kami bahwa gangguan pernapasan itu bukan sekedar batuk pilek biasa ya. Betul. Jangan dianggap batuk pilek biasa, jangan dibiarkan ya, karena dampaknya dapat merembet bukan saja untuk kesehatan pribadinya. Batuk pilek itu bisa merembet ke keluarga, bisa juga bermasalah sampai ke ekonomi, kesejahteraan keluarga ya dan masyarakat. Pencegahan dari rumah dan pemeriksaan dini saat gejala muncul itu akan dapat melindungi diri sendiri, keluarga ya, dan juga lingkungan sekitar.
2: Oke. Baik, untuk Bapak Kadis dan juga Ibu Dokter, terima kasih karena banyak edukasi yang kita sampaikan juga untuk pendengar dan masyarakat kita lewat dialog interaktif ini. Dan tentunya kita juga lewat dialog pagi ini kita belajar bahwa menjaga kesehatan, terutama pernapasan kita yang berhubungan dengan pernapasan kita, itu membutuhkan perhatian dari diri kita sendiri, tentunya keluarga hingga lingkungan di sekitar kita. Dan seperti Bu Dokter katakan dan juga Pak Kadis katakan, bahwa asap, debu, cuaca panas itu bukan sesuatu yang boleh kita abaikan, tetapi menjadi perhatian kita. Untuk itu yang menjadi pesan penting tadi, keluar gunakan masker, pulang ke rumah jangan lupa cuci tangan ya. Hand sanitizer itu juga perlu ya, kita bisa bawa kemana-mana dalam kemasan yang kecil ya. Kemudian jaga kebersihan di sekitar lingkungan kita, itu yang terutama. Dan juga untuk bapak-bapak yang mungkin dengarkan dialog hari ini, ada pesan-pesan penting juga yang tadi sudah disampaikan Pak Kadis, Ibu Dokter, untuk mencegah lebih baik di lingkungan keluarga ya, terutama
1: jadi dari lingkungan
2: ya. Kita juga kurangi asap yang ada di rumah, di lingkungan yang kecil. Dan untuk masyarakat juga, kalau mengalami gejala jangan sungkan-sungkan, datang langsung periksa ke fasilitas kesehatan yang ada. Baik, terima kasih sekali lagi untuk waktunya, dan kita berharap bahwa semoga informasi yang sudah kita hadirkan pagi ini menjadi edukasi untuk masyarakat kita, terutama di tengah kondisi yang kita hadapi bersama saat ini. Terima kasih waktunya sudah bersama dengan kami, pendengar dan juga pemirsa. Saya Keku Biari, kami akhiri dialog interaktif hari ini.
5: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

0: Jadi, Kus dengar kabar ini, Kak.
1: Kabar apa, Kak Justi?
0: RRI Fest Manokwari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang kok?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas tuh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.

KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa.